0: 53 tahun pengemis jalanan.
1: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun pengangguran.
2: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun karyawan swasta.
3: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
4: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentu lek.

0: Selamat pagi teman-teman Pro2 dimanapun berada. Semoga kabarnya baik-baik aja nih ya buat teman-teman Pro2. Nah, teman Pro2, senang rasanya sekali Ardi di sini bakal teman-teman Pro2 di program Spada ya. Selamat pagi teman Pro2. Nah, kali ini teman-teman Pro2 nggak akan sendiri karena kita akan bahas seputaran narkotika dan lain-lain. Nah, kita akan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat. Nah, program ini hadir untuk memberikan edukasi dan informasi seputaran bahaya penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan, hingga langkah-langkah pemulihan bagi masyarakat. Nah, tema untuk pagi hari ini teman-teman kita sangat menarik ya, karena kita akan bahas soal rehabilitasi, bukan hukuman, tetapi kesempatan untuk pulih. Nah, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa seseorang yang menggunakan narkoba itu harus dihukum. Padahal, bagi pecandu atau narkoba atau korban ya penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi merupakan jalan untuk mendapatkan pertolongan. Nah, tentu saja Ardi nggak sendiri di sini karena ada Kak Putu Priscilia Santi, SPI, sebagai konselor adiksi ahli pertama BNN Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Kakak.
1: Semuanya, selamat pagi teman-teman.
0: Oke, Kak, gimana nih kabarnya nih hari ini?
1: Hari ini luar biasa ya. Jadi kayak mungkin ada deg-degannya sedikit, tapi lebih ke excited karena ngobrol-ngobrol ini bareng kakak-kakak dari RRI.
0: Oke, terima kasih, Kak. Nah, buat teman-teman pantau aja terus di jalurnya Pro2 karena bakal menarik banget yang kita bahas. Dan buat teman-teman jangan lupa dicatat juga kalau misalnya emang perlu yang tercatat seperti itu. Nah, untuk pertama-tama nih Kak, kita kan bahas dulu nih temanya adalah rehabilitasi bukan hukuman, tetapi kesempatan untuk pulih. Nah, kalau dari konsepnya, dari temanya nih Kak, menurut Kakak bisa dijelaskan secara singkat kenapa kok selama ini rehabilitasi itu dianggap sebagai penjara untuk para pengguna kayak gitu?
1: Oke. Jadi kita tahu ya kalau orang-orang mungkin jangankan bahas tentang rehabilitasi, mungkin orang kalau dengar BNN aja itu udah takut gitu, pikir narkoba berarti udah pasti ditangkap. Ternyata di dalam BNN sendiri itu kan ada bidang-bidang ya, ada yang pencegahan, lalu ada yang pemberantasan, dan sekarang itu ada yang rehabilitasi. Jadi bidang rehabilitasi ini sendiri membantu masyarakat untuk misalnya nih ada penyalahguna bisa menginfokan ke kita untuk kita rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu petugasnya lebih ke petugas kesehatan gitu.
0: Okay.
1: Ya, jadi banyakan dari kita tuh petugas kesehatan. Jadi ada yang konselor adiksi, ada juga dokternya, lalu ada psikolognya, seperti itu. Jadi kita membantu yang sudah menyalahgunakan narkotika
0: gitu. Oh, begitu Kak ya. Oke, berarti menarik nih karena BNN kan ya seperti yang Kakak bilang tadi, banyak yang merasa wah BNN ini menakutkan. Ternyata ada part-partnya sendiri ya, bisa dibilang ya. Kayak mungkin ada yang bagian kayak kepolisian yang nangkap-nangkep, terus ada juga yang bagian dokter kayak yang di bagian rehabilitasi, seperti itu ya. Oke, baik, itu teman-teman. Nah Kak, kalau kita membahas soal rehabilitasi nih, apa sih peran seorang konselor adiksi dalam membantu masyarakat sendiri Kak?
1: Oke, peran konselor adiksi sendiri nih, misalnya ada ditemukan penyalahguna narkotika, nanti kita membantu untuk pertama sebelum dia menerima layanan rehabilitasi, kita akan melakukan asesmen. Jadi kita menilai apakah dia tingkat penyalahgunaannya itu tinggi, rendah, atau dia sudah kecanduan, ataukah dia masih mencoba-coba gitu. Jadi setelah kita lakukan asesmen, nanti kita bisa memberikan layanan konseling. Layanan konseling bisa dari konseling individu, kelompok, ataupun konseling keluarga untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaannya tersebut.
0: Oke, gitu. Berarti memang ada beberapa tahapan-tahapan ya kayak sebelum benar-benar harus direhabilitasi.
1: Iya,
0: contohnya
1: betul.
0: Mungkin dicari golongannya dulu, apakah sudah adiktif, apakah masih coba-coba, atau masih ya pertengahan lah.
1: Iya.
0: Gitu. Oke, baik. Nah, menarik nih Kak, kalau misalnya kita membahas rehabilitasi itu kan biasanya kan harus diasingkan, bukan diasingkan sih, lebih kayak ditempatkan di ruangan khusus atau bersama BNN. Nah itu apakah seperti itu atau mungkin ada yang udah kamu bebas aja tapi lapor, kayak bebas lapor bebas tapi lapor gitu. Gimana
1: Kak? Iya, jadi kebanyakan kan mungkin masih ada ya yang mikir kalau direhabilitasi berarti dikurung di dalam penjara gitu kan. Tapi ternyata di rehabilitasi itu ada rehabilitasi rawat jalan sama rehabilitasi rawat inap. Nah, kalau penyalahgunanya dia masih di kategori rendah, itu bisa kita untuk rehabilitasi rawat jalan. Jadi mereka akan ada program, misalnya ya kayak wajib lapor gitu, mereka datang untuk menjalani konseling, untuk menerima program gitu kan. Nah, habis itu mereka bisa kembali untuk beraktivitas seperti biasa. Nah, sedangkan kalau misalnya dia udah di tahap tinggi, penyalahgunaannya udah tahap yang tinggi, dia bisa ditempatkan di rawat inap. Nah, di rawat inap itu ada programnya sendiri. Nah, mungkin mereka ngikut misalnya jadwal bangun pagi, harus ngapain gitu, lebih ke terstruktur gitu sih. Ya, cuma sayangnya kalau di Manokwari itu masih ada, masih yang rawat jalan aja. Rawat untuk jalan rawat aja. Inapnya masih belum ada gitu.
0: Baik. Ya, semoga gak sampai ada yang sampai rawat jalan juga kayaknya. Kalau rawat jalan, rawat inap kalau di Manokwari sendiri. Baik. Nah, menarik nih Kak, kalau semisal boleh kan berarti kan ada dua ya, rawat jalan sama rawat inap. Kalau boleh tahu nih Kak, ini masing-masing itu ada jadwal masa waktunya kah atau tergantung dari orangnya sendiri?
1: Oh, itu biasanya tergantung dari orangnya, tergantung dari orangnya. Banyak aspek yang kita nilai sebelum menentukan dia rawat jalan atau rawat inap. Nah, kita harus menilai, misalnya nih kan kita juga ada beberapa klien anak sekolah. Jadi kita menyesuaikan anak sekolah ini dia pulangnya jam berapa. Ketika dia jam pulang sekolah baru dia bisa mengakses layanan di kita, misalnya kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan aktivitasnya mereka. Jangan juga sampai rehabilitasi ini malah mengganggu aktivitasnya mereka, produktivitasnya mereka, karena pemulihan ini sendiri kan bagaimana mereka pulih sembuh untuk kembali ke masyarakat gitu, bisa lebih lebih produktif gitu.
0: Baik, menarik ya, berarti memang nggak sampai mengganggu aktivitas mereka, tapi malah istilahnya menyembuhkan dengan ya
1: kita
0: mereka tetap beraktivitas.
1: Betul.
0: Nah, kalau tahu nggak paling cepat berapa lama sih Kak rehabilitasi?
1: Selama ini biasanya 8 kali pertemuan sih. Iya, jadi bisa misalnya seminggu sekali gitu atau seminggu dua kali. Pokoknya kita balik lagi menyesuaikan sama kondisinya klien gitu.
0: Kalau tadi kan paling sedikit kan 8 kali kan. Kalau paling lama di sini?
1: Paling lama di sini kalau rawat jalan kurang lebih segitu ya, cuma kalau misalnya yang rawat inapnya itu yang bisa lebih lama. Jadi lama misalnya kita ketemu klien yang kondisi khusus, itu kita harus terujuk untuk terima layanan yang lebih intens gitu.
0: Baik, menarik nih Kak. Nah, Kak, kita balik lagi nih ke tema nih ya. Tadi kan temanya adalah rehabilitasi bukan hukuman. Nah, kenapa sih hal itu ditekankan sekali? Karena ya seperti yang kita tahu, rehabilitasi kan orang-orang mikirnya rehabilitasi itu hukuman dan lain-lain. Nah, kenapa harus ditekankan di situ Kak temanya?
1: Kita tekankan di situ biar masyarakat tuh lebih paham. Pertama, stigma itu kan berkaitan sekali dengan masyarakat. Jadi mereka akan memandang di BNN itu kalau ada di BNN berarti ada menerima hukuman, berarti ditangkap gitu. Nah, kita harus tekankan bahwa enggak selalu, karena rehabilitasi itu kita nanti memberikan layanan untuk biar dia pulih gitu. Lalu kalau terkait dengan hukuman, misalnya ada penyalahguna yang ditangkap dengan barang bukti, itu kita memang nggak bisa langsung rehabilitasi, karena itu balik lagi harus ada proses assessment. Kita harus tahu apakah dia pure penyalahguna ataukah dia terlibat jaringan gitu. Nanti akan ada tahapan lebih lanjutnya lagi. Intinya kita menekankan bahwa rehabilitasi itu dia bukan dihukum, tapi dia dipulihkan gitu.
0: Baik. Nah, kalau kita bahas soal rehabilitasi juga nih Kak, apakah setiap pengguna itu wajib direhabilitasi atau yang berhak direhabilitasi itu siapa saja sih Kak?
1: Yang berhak direhabilitasi yaitu korban penyalahgunaan, lalu pecandu dan juga penyalahguna narkotika itu.
0: Baik, berarti tiga ya, korban, penyalahguna,
1: penyalahguna dan pecandu.
0: Bedanya apa Kak kalau boleh tahu nih?
1: Kalau korban itu biasa dia dipaksa untuk menyalahgunakan. Ada paksaan. Lalu kalau penyalahguna mungkin dia baru 1-2 kali penyalahgunaan. Sedangkan pecandu itu sudah tahap yang berat. Jadi dia udah setiap hari menggunakan, kalau nggak pakai tuh rasanya nggak bisa gitu.
0: Itu yang mungkin pakai rawat inap Kak ya, karena sudah kecanduan sekali, adiktif sekali. Baik, menarik nih teman-teman. Nah, Mengapa sih pecandu narkoba itu lebih tepat untuk direhabilitasi daripada di penjara nih Kak?
1: Oke. Jadi kalau misalnya pecandu di penjara itu kan cuma kayak hukuman gitu. Tapi mereka nggak fokus ke bagaimana sih dia setelah dari hukuman itu dia bisa kembali ke masyarakat. Nah makanya itu perlu untuk dia menjalani layanan, anggaplah pemulihan, layanan pemulihan. Jadi setelah menjalani rehabilitasi, kita harapannya dia bisa kembali produktif di masyarakat, dia punya hubungan dengan keluarganya, dengan kerabatnya itu lebih baik gitu. Jadi gak sekedar hukuman. Nanti kalau hukuman dia keluar, orang kan cuma anggap melabelilah kayak misalnya ini pecandu atau apa gitu. Tapi kalau dia bisa produktif dan kembali ke masyarakat, itu akan lebih baik sih.
0: Oke, baik, itulah kenapa lebih baik di rehabilitasi daripada di penjara. Iya, seperti itu. Oke, selain itu juga namanya rehabilitasi kan memulihkan kembali gak ya. Kalau di penjara kan cuma diberi hukuman, ya udah entah dia nanti melakukan lagi atau bahkan malah ikut-ikutan jaringan kan. Malah ya udahlah, mending direhabilitasi aja, disadarkan dan dipulihkan lagi. Oke, menarik nih. Nah, Kak, ini mungkin buat teman-teman yang awam aja ya. Apa sih perbedaan antara bandar narkoba dengan korban penyalahguna narkoba dari sisi penanganannya nih?
1: Kalau bandar narkoba itu yang saya jelaskan tadi yaitu TAT gitu ya. Jadi bisa saja bandar ini dia nggak menggunakan, jadi dia cuma menjual
0: saja
1: gitu.
0: Ya.
1: Nah kalau korban itu bisa jadi dia dipaksa untuk menjual, tapi dia juga menggunakan gitu. Makanya itu akan diadakan TAT untuk assessment gitu, assessment apakah dia memang menjual ataukah dia hanya sebagai korban menggunakan atau mungkin dipaksa menjual kayak gitu.
0: Oke, menarik nih. Kalau semisal nih ini tanya Kak ya. Kalau semisal nih ada korban yang dipaksa untuk memakai terus kemudian dipaksa juga untuk menjual. Nah, kira-kira hukumannya seperti apa? Apakah tetap hukuman penjara terlebih dahulu baru rehabilitasi atau bagaimana Kak?
1: Itu biasanya kan melalui hasil assessment misalnya ditemukan dia menjual tapi dia juga menggunakan. Nah, itu biasanya nanti dia tetap bisa direhabilitasi tapi tidak menggugurkan proses hukumnya. Jadi dia di satu sisi tetap menjalani hukumnya dan di satu sisi dia tetap pemulihan.
0: Oke, menarik nih. Berarti dapatnya dua-dua ya, karena dia menyebarkan dan juga memakai seperti itu. Oke, menarik nih. Nah, Kak, bagaimana sih seorang bisa mengikuti program rehabilitasi? Apakah harus lapor ada pelaporan dulu atau makan mungkin menyerahkan diri? Kayaknya jarang dia menyerahkan diri.
1: Iya, takut ya.
0: Takut
1: ya. Iya. Jadi yang mau terima layanan itu bisa ya kayak main-main ke kantor kita aja enggak apa-apa sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita tuh di ada satu ruangan kecil di samping kantor, itu juga sekalian ngurus SKPN, itu yang biasa untuk keperluan surat narkotika itu kan.
0: Oh iya.
1: Nah, di situ ya udah datang aja kayak ngobrol-ngobrol gitu untuk cerita misalnya saya mau terima layanan, ya udah nanti kita bantu gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin bisa ngehubungin sosmed kita secara misalnya DM, jadi kan mungkin nggak ada yang tahu gitu, karena kita juga menekankan kalau identitas klien itu adalah rahasia, jadi memang nggak boleh dibeberkan kemana-mana.
0: Oke, baik, berarti memang istilahnya menjaga ini ya, nama baik dari pengguna juga ya. Nah kalau ngomong sosmed tadi Kak, tadi sosmednya apa Kak kalau boleh tahu? Sosmednya
1: tadi di info BNNP ya, info BNNP. Papua Barat. Ada IG-nya ya,
0: ada
1: Facebook juga ada. Nanti diakses ya anak-anak kan. Nih, teman-teman kan anak muda zaman sekarang, jadi pasti ada sosmed kan.
0: Betul. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau kepo-kepo ini Instagram atau sosial media Facebook dan lain-lain Kak ya, bisa banget di info BNN gimana?
1: Info BNN Papua Barat.
0: Info BNN Papua Barat. Itu teman-teman. Nah Kak, mau kepo nih Kak, tadi kan bahas rehabilitasi juga ya. Nah itu program-programnya boleh dijelasin gak apa aja? Apakah tentang materi-materi yang apa namanya diberikan buat teman-teman atau mungkin kegiatan apa aja yang dilakukan selama rehabilitasi?
1: Gitu. Oh, kegiatan selama rehabilitasi, misalnya nih klien mengakses layanan. Pertama kita pasti pengenalan dulu ya, kita melakukan pendekatan karena nggak mungkin si penyalahguna ini langsung terbuka. Nah, biasanya kita sih melakukan pendekatan dulu. Dari situ kita bisa tahu kira-kira penyalahgunaannya dia ini karena masalah apa? Apakah keluarga atau sekedar coba-coba? Nah, dari situ kita bisa berikan rencana rawatan misalnya dari penyalahgunaannya itu karena masalah keluarga, berarti kita harus bikin rencana rawatannya dia bisa komunikasi yang baik efektif dengan keluarganya. Nah kayak gitu, jadi programnya itu nyambung dengan masalahnya yang awal. Betul sekali kayak gitu.
0: Oke, jadi tergantung dari awal permasalahan awal baru nanti dibuatkan programnya seperti betul. Apa. Oke, menarik nih. Nah, apakah kalau kita nih misal ketemu teman mm-hmm. atau mungkin orang yeah. tiba-tiba merasa bahwa ini janggal nih kayaknya make nih. Mm-hmm. Nah, kira-kira kita bisa langsung lapor atau bagaimana Kak prosedurnya nih?
1: Ceritanya temannya kita
0: iya,
1: gitu
0: temannya,
1: mungkin kita gali dulu ya. Jangan sampai kita cuma menerka-nerka ternyata enggak ya. Karena misalnya nih ciri-ciri penyalahguna kan mata merah. Ntar temannya kurang tidur udah dikira iya kan. Jadi lagi. Kita harus coba ngobrol dulu kalau emang benar misalnya dia udah di atas 17 tahun ya, itu kita bisa mungkin ajak dia langsung gitu untuk ke BNN atau gimana sih akses layanan. Tapi kalau misalnya memang dia masih di bawah umur, dia bisa bantuan dari orang tua atau walinya seperti
0: itu. Oke, begitu. Berarti dari orang tua juga bisa ini aktif ya untuk
1: betul. Sangat perlu sih dari orang tua
0: sangat
1: sih.
0: Perlu ya. Ya. Oke, baik nih. Nah, Kak, apa yang sebenarnya dialami seorang selama rehabilitasi ini, Kak? Apakah ada yang benar-benar mungkin ada yang benar-benar menerima atau mungkin ada yang menyangkal juga seperti itu, Kak?
1: Menyangkal pasti ada ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak misalnya nih ada yang dibawa sama orang tuanya gitu kan. Ya pasti kan dia enggak langsung menerima ya.
0: Betul,
1: jadi
0: iya.
1: Dia dibawa orang tuanya kayak enggak tahu ngapain di sini, harus gimana. Jadi kebanyakan mereka misalnya awalnya diem dulu, tapi itulah kita harus menggali gimana pendekatannya ke mereka. Nah, setelah pendekatan baru kita bisa tahu kenapanya. Karena misalnya pun dia tertekan karena di antara orang tuanya, nanti kita minta dulu misalnya orang tuanya tunggu di luar atau apa. Jadi kita ngobrol sama anaknya dulu.
0: Ada sesi konseling seperti itu ya. Maksudnya pendekatan supaya anak lebih terbuka, enggak terlalu ya istilahnya enggak. Kalau ada orang tua mungkin dia agak malu-malu atau gimana.
1: Iya betul, jadi malu-malu kan. Jadi kita suruh orang tuanya tunggu di luar.
0: Tunggu di luar aja ya. Oke, baik. Nah, selama rehabilitasi itu Kak, kira-kira teman-teman sendiri itu nyaman, apakah bukan nyaman sih lebih kayak ya udahlah, aku akhirnya mau deh buat rehabilitasi atau mungkin tetap sampai akhir ada yang enggak mau kayak gitu Kak?
1: Rata-rata sih di pertengahan udah mulai berubah ya. Jadi kayak oh iya, mungkin memang ini yang harus dia lakukan gitu biar dia pulih gitu. Kayak gitu sih.
0: Oke. Nah, ngomong-ngomong soal rawat jalan nih Kak. Selama ini kan berarti kan disesuaikan dengan aktivitas teman-teman. Kayak misalnya kalau ada yang sekolah berarti kita ngikutin jam sekolah dia, baru nanti setelah jam sekolah
1: dia bisa akses
0: dia
1: layanannya.
0: Nah itu rata-rata apakah kebanyakan yang melakukan rawat jalan itu anak-anak atau mungkin orang dewasa juga ada atau seperti apa Kak?
1: Kita selama 2 tahun ini kebanyakan memang anak-anak sih.
0: Kebanyakan anak-anak
1: ya. Sekolah.
0: Baik, berarti memang bisa disesuaikan juga ya untuk teman-teman anak-anak yang misalnya ingin melakukan rehabilitasi melakukan rehabilitasi bisa disesuaikan supaya enggak mengganggu jam sekolah mereka.
1: Jadi tetap sekolah.
0: Oke. Nah, teman-teman, banyak masyarakat yang takut nih direhabilitasi karena dianggap penjara. Bagaimana tanggapannya? Oke, sorry tadi sudah ya. Nah, Kak, kalau misal ngomong rehabilitasi ini apakah berbayar atau mungkin gratis dari BNN sendiri atau seperti apa, Kak?
1: Kalau dari BNN udah pasti gratis. Jadi kalau teman-teman misalnya ada dengar ada yang minta-minta uang terkait layanan rehabilitasi atau apapun di BNN itu enggak ya, karena gratis.
0: Karena gratis kan. Jadi oke, berarti mulai dari tahapan awal kayak asesmen tadi sampai
1: selesai.
0: Sudah selesai. Oke, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman gratis ya. Nah, kalau gratis coba deh teman-teman. Ya, kalau bisa jangan ya, jangan sampai
1: jangan
0: ini
1: dong,
0: ya.
1: Harus jadi anak baik.
0: Jadi harus anak baik, betul. Nah, apakah seorang bisa sembuh total dari ketergantungan narkoba atau cuman meredam aja nih Kak? Karena kan seperti yang kita tahu kalau sudah sekali coba kan biasanya kan bakal kecanduan. Nah, kalau misalnya di rehabilitasi itu akan benar-benar sembuh total, nggak mau pakai lagi atau bagaimana Kak?
1: Jadi keterpulihan itu kan proses ya. Jadi di tengah proses itu kalau misalnya jatuh ya kemungkinan ada. Tapi yang terpenting itu bagaimana dia bisa bangkit lagi. Nah itu yang harus kita garis bawahi, karena kalau misalnya kita cuma fokus untuk sembuh, kita lupa kayak prosesnya tuh pasti ada jatuhnya. Jadi kita harus berani. Kalau jatuh tuh jangan takut untuk bangkit, untuk minta pertolongan. Karena itu tandanya untuk minta pertolongan. Jadi dari keluarga, dari lingkungan juga kita perlukan untuk dukungan yang lebih apa namanya, lebih intensif lagi, lebih memperhatikan anak ini lagi, misalnya kayak gitu.
0: Oke, baik. Berarti memang cukup ini ya?
1: Ya itu prosesnya panjang sih. Jadi kita juga perlu untuk motivasi, dari motivasi anaknya gitu. Karena kalau kita juga yang kayak, ayo kamu ikut program, itu kayak agak susah gitu. Sedangkan kan kita perlu juga motivasi dari dia, dukungan dari keluarga, segala macam gitu.
0: Nah ngomong-ngomong soal dukungan keluarga nih Kak, seberapa penting sih dukungan keluarga dan lingkungan ya? Itu untuk untuk keberhasilan rehabilitasi sendiri itu Kak?
1: Penting banget, karena apalagi kita bicara anak-anak ya, karena di kita itu banyak klien remaja, jadi sangat penting. Kok rata-rata anak-anak ini di rumah mungkin kayak nggak punya komunikasi yang baik dengan keluarga, sekedar sekedar pulang kayak gitu. Nah keluarga tuh perlu banget untuk punya apa, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anaknya. Biasanya kayak tahu apa yang anaknya suka, teman dekatnya siapa, kayak gitu. Lalu juga dari lingkungan sekitar tidak memberi stigma ya, karena dengan stigma ini membuat penyalahguna jadi takut untuk mengakses layanan dan takut untuk kembali ke masyarakat gitu. Gimana dia bisa kembali produktif ya, harus ada dukungan dari keluarga dan juga lingkungan.
0: Berarti memang sangat penting ya, yang terutama mungkin keluarga ya, karena kan kalau sosial kita bahas anak-anak ya betul lah, di keluarga adalah rumah ya istilahnya ya, tempat untuk kembali dan lain-lain. Jadi kalau misalnya keluarganya mendukung, otomatis anak itu bakal lebih cepat untuk pulih. Seperti itu. Oke. Nah Kak, kesalahan apa sih yang biasanya dilakukan oleh keluarga ketika apa namanya, diketahui nih anaknya menjadi pengguna seperti itu?
1: Itu biasanya kalau orang tuanya langsung ngejudge ya, kayak pokoknya marah-marah kayak gitu. Itu biasanya bikin anaknya tuh lebih tertutup sih. Nah pernah baru-baru ini ada orang tua yang tahu anaknya menyalahgunakan, dia datang baik-baik ke kantor untuk mencari tahu ini harus seperti apa dilakukan. Jadi kita kasih edukasi kalau ya ibu memang pasti kaget ya tentang kondisi anak kayak gitu, tapi ibu perlu untuk tenang terlebih dahulu gitu. Jadi ketika ibu tenang dan bisa komunikasi dengan anaknya lebih baik, dia bisa terbuka, jadi kayak lebih nyaman gitu untuk cerita apa yang dia rasakan kan. Nah kalau udah dimarah, di judge dari pertama, ya gimana dia mau terbuka, dia udah keburu takut kan.
0: Iya gitu. Betul sih, jadi memang mungkin bisa banget ya, berarti ya apa namanya, untuk orang tua atau merasa bahwa anaknya masih dugaan ya, masih dugaan, mungkin bisa konsultasi ya.
1: Boleh banget.
0: Konsultasi
1: gratis.
0: Gratis ya. Tadi teman-teman gratis. Jadi enggak perlu takut kalau ada biaya dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, Kak, kalau misalnya nih buat ini juga mungkin buat orang tua ya. Apa sih tanda-tanda seseorang mulai mengalami ketergantungan narkoba itu, Kak?
1: Ketergantungan kita lihat kebiasaan anak. Kayak misalnya anak-anak kok mulai lebih sering menyendiri, lebih tertutup. Terus misalnya dari aktivitasnya, dia biasanya rajin sekolah kok sekarang malas sekolah, kayak gitu. Itu kita bisa wanti-wanti sih. Jadi kita lihat kayak gejala yang kelihatan lah gitu. Dari situ baru kita coba pelan-pelan kayak nanya kegiatannya dia gimana, apakah ada masalah. Nah dari situ kan kita bisa tahu ya, oh mungkin dari sini dia ada menyalahgunakan atau apa. Atau misalnya dari habis orang tua ngecek kamarnya ada barang-barang yang aneh, itu bisa juga sih.
0: Baik. Berarti memang dari kebiasaan anak dan juga mungkin ya karena dekat dengan anak ya, jadi mungkin bisa dilihat juga di kamarnya apakah ada sesuatu barang-barang yang aneh-aneh dan lain-lain seperti itu. Baik. Nah tadi kan kita membahas keluarga nih Kak. Nah karena kebanyakan adalah anak-anak ya, berarti ya Mas Ian ya. Nah itu peran sekolah sendiri bagaimana nih Kak?
1: Peran sekolah sendiri kita kan kolaborasi, misalnya kayak dari BNN tuh ada bidang rehab, ada pencegahan. Nah, dari kakak-kakak di bidang pencegahan ini biasanya ke sekolah untuk kasih sosialisasi ke anak-anak terkait bahaya narkotika itu sih.
0: Berarti memang dari BNN sendiri, ya tadi ya ada banyak sekali staf bidangnya dan lain-lain. Jadi ada yang bagian untuk
1: sosialisasi, pencegahannya, kayak gitu. Ada yang bagian untuk memulihkannya kalau sudah pakai gitu.
0: Baik. Nah bagaimana? Ini nih Kak, kalau semisal nih ada pernah nggak ada kasus kalau semisal udah nih ketahuan nih kalau dia make, terus dia di waktu rehabilitasi tiba-tiba hilang gitu, kabur dan lain-lain. Itu pernah nggak atau gimana?
1: Tuh ada sih, jadi kayak

0: lama atau seperti apa Kak?
1: Kalau misalnya dia sudah selesai layanan, terus dia pakai lagi, kita harus assessment ulang. Kira-kira latar belakang dia pakai lagi itu apa ya? Apakah masih sama ataukah ada pengaruh yang lain? Pokoknya kita harus lihat kembali. Jangankan itu, kadang misalnya di tengah layanan terus dia pakai lagi, itu kita harus nilai ulang. Ini kenapa ya dia bisa pakai lagi gitu. Jadi tetap harus kita kita assessment
0: lagi ya. Gitu. Tapi ada kayak ya, maksudnya di tengah-tengah itu tiba-tiba dia ketahuan pakai lagi.
1: Sejauh ini sih belum ya.
0: Oh belum ya, untung takutnya ya tiba-tiba waktu layanan tiba-tiba di pertengahan pakai lagi kan berabe iya, juga ya.
1: Kadang juga di tes urin sih, random tiba-tiba kita tes urin apakah benar masih pakai atau enggak gitu.
0: Oh gitu, dadakan ya. Iya. Kayak di sekolah ibarat apa namanya?
1: Iya, tes urin yang gitu kan.
0: Itu jadi gitu.
1: Kita biasanya dadakan gitu biar tahu. Ya kalau udah dikasih tahu nanti keburu.
0: Iya sih, bener sih. Bakal enggak pakai dulu. Oke, siap. Nah, Kak, tadi mungkin ada yang miss ya dari Ardi sendiri. Tadi anak di bawah umur apakah bisa tetap direhabilitasi atau seperti apa? Mungkin
1: yang
0: kan
1: di
0: bawah umur 17 tahun kah?
1: Tetap bisa. Tetap bisa. Semuanya bisa. Jadi tapi anak yang di bawah umur tetap harus ada pendampingan dan persetujuan juga dari orang tua.
0: Oke, tetap berarti orang tua harus mendampingi untuk anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi adakah Kak maksudnya yang di bawah 17 tahun gitu makanya?
1: Iya, banyak banget.
0: Oh, banyak juga. Iya. Kira-kira kalau boleh tahu nih Kak, kebanyakan masalahnya apa sih Kak kalau sampai mereka itu memakai? Kan karena kan masih kecil ya, istilahnya kan masih belum ada, yang nggak tahu ya mungkin anak sekarang, zaman sekarang banyak bebannya atau gimana, nah, itu karena apa Kak kebanyakan?
1: Rata-rata mereka tuh awalnya coba pakai, jadi kayak temen nawarin gitu, katanya nggak berani tolak, padahal kan ya ujung-ujungnya kalau rehabilitasi mereka sendiri ya, teman-teman yang nawarin entah di mana gitu, jadi awalnya karena coba-coba gak enakan sama temen, akhirnya make gitu. Kalau masalah keluarga jarang sih.
0: Jarang
1: pokoknya
0: ya.
1: Garis kebanyakan itu karena coba-coba, karena ngikut temen, ditawari temen gitu.
0: Nah Kak ini kan anak-anak ya istilahnya kan mungkin ya tadi ditawarin temen dan lain-lain. Nah pernah gak sih ada kasus itu misalnya nih dia direhabilitasi terus dia nyepuin temennya yang make. Yang nawarin.
1: Ya nawarin gitu, ngasih tahu.
0: Iya
1: jadi,
0: iya dia kan make nih, contohnya si A make, terus ditawarin sama si B. Nah waktu si A direhabilitasi itu dia bilang kalau ternyata si B yang nawarin. Nah itu ada nggak kasus kayak gitu?
1: Ada, jadi kayak misalnya di kita itu kan kadang kliennya dari yang kakak-kakak di P2M ya, misalnya tes urin terus ada anak-anak yang pakai. Jadi itu kadang segerombolan datang. Ya udah si A temennya B, B temennya C kayak gitu. Pertemuan. Itu anak-anak sekolah, jangan
0: ya adik-adik ya, ya itu buat teman-teman jangan kayak yang aneh-aneh begitu teman-teman. Nah Kak, kalau semisal nih ini pertanyaan mungkin ini ya, jika kalau orang tua malu kalau misalnya melapor itu gimana Kak? Contoh kalau ya ini ada tanda-tanda nih tapi daripada aku ngelapor nanti takut lingkungannya mengejat keluarga itu, jadinya oh nggak usah lapor deh biarin aja, tapi malah dikurung di kamar itu gimana Kak?
1: Kita perlu kesadaran sih dari orang tua kalau misalnya dia sayang dan mau anaknya pulih kan harusnya dia memberitahukan ke kita ya biar kita bisa memberikan layanan, jadi kita bisa sama-sama untuk bantu anak itu gitu. Jadi kalau misalnya pun orang tuanya malu mungkin bisa ngubungin itu ya tadi sosmednya BNN gitu. Jadi tanpa diketahui orang gitu.
0: Baik. Karena ya emang canggih ya, udah ada sosmed dan lain-lain. DM aja gak akan ketahuan sama
1: DM
0: orang
1: aja.
0: Baik. Nah Kak, tanya lagi nih, mungkin apakah ada indikator seorang untuk membutuhkan rehabilitasi? Karena kita tahu kan kalau misalnya mungkin baru coba-coba apakah tetap bisa direhabilitasi? Contoh baru pakai sekali nih, mungkin kan nggak tahu juga sih karena belum pakai, pernah coba ya, jangan sampai juga ya. Nah itu apakah langsung bisa direhabilitasi atau nunggu dia menang pakai beberapa kali baru direhabilitasi Kak?
1: Kalau misalnya dia baru coba-coba satu kali gitu bisa kita edukasi dulu,
0: edukasi
1: terkait
0: dulu ya,
1: bahayanya dan segala macam gitu. Jadi kita berharap dari edukasi itu dia tidak makin jauh makin jauh untuk menyalahgunakan lagi gitu, jadi tetap bisa aja sih.
0: Baik. Nah apakah rehabilitasi dapat dilakukan secara sukarela atau ya tadi menunggu laporan?
1: Bisa banget ya.
0: Jadi tapi ya.
1: Jadi kayak misalnya mau datang ke kantor itu juga termasuk sukarela. Jadi nggak apa-apa.

0: apa ya, malah didukung ya kalau misalnya
1: iya,
0: ada
1: banget.
0: Begitu, oke, baik. Nah, dampak narkoba terhadap kesehatan mental seorang itu gimana Kak? Karena kan biasanya kan kalau sudah kecanduan kan apapun akan dilakukan ya, terutama nah itu kan pasti kan menyerang mental anak-anak juga, apalagi anak-anak. Nah, itu gimana Kak?
1: Jadi mau cerita, waktu itu ada klien, dia masih muda, anak-anak lah, remaja. Terus dia menyalahgunakan kalau enggak salah tuh jenis gorila. Itu ganja yang jenis gorila itu. Terus efeknya sampai dia mukul bapaknya pakai palu. Contoh dari gitu. Dan bapaknya masuk rumah sakit waktu itu, untung enggak kenapa-napa. Maksudnya ya masih hidup gitu. Itu efeknya sampai kayak gitu.
0: Oke, baik, berarti ngeri juga ya, maksudnya efek
1: ngeri.
0: Kan saya kira cuman mungkin nge-fly atau mungkin ya merasa rileks gitu, tapi
1: itu awal-awalnya sih. Tapi kalau jangka panjangnya atau tergantung jenis zat yang digunakan, karena memang ada jenis zat yang lebih berat kan. Jadi itu efeknya juga bisa lebih berat. Itu bisa berdampak sampai yang kayak gitu, halusinasi lah, delusi dan segala macam. Makanya yang anak itu waktu itu kita rujuk ke Jayapura atau ke Makassar gitu. Karena dia butuh yang lebih intens kan.
0: Baik. Berarti tergantung juga zat yang digunakan apa.
1: Iya, terus nanti, jangka waktunya misalnya penggunaan lamanya itu bisa berakibat lebih fatal juga. Tapi kita mesti ingat karena setiap orang tuh beda-beda. Jadi misalnya zat yang sama pun si A misalnya mungkin lebih efeknya lebih cepat dibanding si B gitu. Jadi
0: ketahanan tubuhnya berarti ya.
1: Ketahanannya orang tuh beda-beda.
0: Baik, berarti agak ngeri juga ya. Misal kalau soalnya dia ketahanannya mungkin lemah, terus dia baru pakai tiba-tiba mentalnya kena sampai melakukan hal-hal yang seperti itu kan ngeri juga ya. Baik. Nah, itu teman-teman tolong hindari hal-hal seperti itu ya, karena kita ya pasti gak mau lah melukai orang-orang yang kita sayangi, apalagi orang-orang keluarga di rumah dan lain-lain seperti itu. Nah, bagaimana narkoba ini mempengaruhi hubungan dalam keluarga nih Kak? Kan kita tahu ya, misalnya kalau kita make, otomatis nama anda baik keluarga bakalan jelek dan lain-lain. Mungkin ya itu kan stigma orang-orang ya seperti itu. Nah, bagaimana nih Kak?
1: Orang apalagi keluarga ya, orang tua itu perlu banget untuk, ya memang malu, siapa sih gak malu, tapi ya itu kalau kalian sayang dengan anak ya tolong bantu dia juga untuk keluar dari penyalahgunaannya itu gitu.
0: Baik. Nah Kak, tantangan terbesar selama melakukan rehabilitasi ini apa sih Kak?
1: Tantangan terbesar itu tetap membujuk mereka untuk ikut layanan sih gitu. Karena ya mereka mungkin punya aktivitas sendiri atau mereka malu atau apa gitu kan. Gimana kita bujuknya biar tetap ikut layanan itu sih, itu yang agak sulit.
0: Berarti membujuk pengguna untuk tetap mengikuti layanan ya.
1: Sedih aja sih, apalagi remaja gitu loh. Kadang kalau konseling tuh kayak kasihan, kalian tuh masih muda gitu loh, masa depannya masih panjang. Jangan cuma karena gak enak sama teman akhirnya nerima barang itu. Atau misalnya juga karena kalian muda, jadi ada orang yang gak bertanggung jawab ngasih barang, kalian gak tahu itu apa, kalian jual, ternyata malah kalian yang masuk penjara gitu.
0: Nah iya sih benar, malah masa depan dia yang dipertaruhkan ya.
1: Belajar pikir panjang sih, tapi memang sih anak-anak remaja itu kan dia punya otak kan masih dalam tahap perkembangan ya.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi itulah pentingnya keluarga dan lingkungan juga.
0: Nah itu makanya bukan hanya anak-anak pengguna saja yang, tapi lingkungan, keluarga, sekolah, semuanya bertanggung jawab ya berarti betul. Ya. Oke, baik. Nah Kak, ini kita kembali lagi nih ke masa rehabilitasi, di mana kan misal ada yang mengulangi nih. Nah, cara mengatasi rasa ingin menggunakan narkoba kembali itu gimana sih Kak?
1: Cara mengatasinya, dia harus tahu triggernya sih. Misalnya nih, dia pernah diajak ke tempat tertentu sama si teman yang menyalahgunakan itu kan. Nah, misalnya diajak ke situ, mungkin perlu untuk menghindari dulu tempat-tempat itu. Jadi harus tahu triggernya apa. Apakah misalnya rokok, berarti jangan dulu pakai rokok gitu. Intinya menghindari dulu, nanti makin lama baru kita bantu apa sih masalah lain yang memicu dia lagi gitu.
0: Baik, berarti memang harus tahu ya trigger-triggernya ya. Contohnya kalau misalnya ayo ke tempat diajak lagi nih, ayo ke tempat ini yuk. Ini kan tempat aku kemarin dikasih, enggak dulu deh. Berarti berani menolak ya istilahnya ya.
1: Itulah anak-anaknya juga kayak gak enakan menolak kan. Jadi itu kita waktu di program kita juga kasih edukasi terkait perilaku asertif. Jadi berani untuk menolak. Kalau misalnya teman-teman diajak, ya udah bilang aja mau pergi gitu, langsung tinggalin gitu. Kalau mau bohong dikit ya gak apa-apa, itu gak dosa. Daripada kalian pakai itu malah berakibat lebih panjang gitu kan gitu. Betul, jadi tolak aja gak apa-apa, gak usah merasa gak enak sama orang. Mereka aja gak peduliin kalian gitu loh.
0: Nah itu teman-teman gak boleh ya. Nah Kak, kalau kita bahas rehabilitasi apalagi untuk anak ya, apa kan yang dikasih edukasi kan berarti kan untuk anak-anaknya nih, dikasih tahu untuk jangan, ya istilahnya program-program rehabilitasi lah ya. Nah kira-kira orang tua juga apakah diberikan juga program yang sama atau seperti apa nih Kak?
1: Iya, jadi dalam konseling tuh kita juga ngajak untuk orang tua diskusi. Jadi kita tanya misalnya orang tua ini biasanya misalnya anak-anak ini kan dilarang, mereka nggak suka dilarang kan, jadi kita ngasih tahu keluarga, mungkin lebih ke ngasih taunya lebih baik gitu loh, bukan yang kayak nggak boleh gini, tapi lebih baik ya kalau misalnya mau keluar boleh, tapi misalnya jam 10 udah pulang, harus tahu teman-teman dekatnya siapa kayak gitu, jadi diajak kerjasama untuk pantau keadaannya klien itu.
0: Baik, berarti emang ada kolaborasi ya antara anak orang tua juga untuk sama-sama memulihkan klien.
1: Karena kalau dari anak aja gak bisa, tetap harus ada dukungan dari orang tua.
0: Nah itu mungkin stigmanya orang-orang mungkin, ya udah kan kamu yang make, ya udah kamu yang rehabilitasi, itu bukan urusan orang tua gitu ya. Malah kasihan anaknya sendiri ya. Oke, baik. Nah apa yang harus dilakukan jika mengetahui anaknya mulai menggunakan narkoba?
1: Ajak ngobrol dengan baik dulu sih.
0: Ngajak ngobrol dulu ya.
1: Ajak ngobrol dulu.
0: Di lingkungan rumah dulu.
1: Kalau memang sekiranya udah gak bisa dibantu lagi, boleh menghubungi kita.
0: Oke, baik. Berarti itu udah titik mentok ya.
1: Iya.
0: Mentoknya baru nanti itu. Oke, Nika. Mungkin apakah ada pesan-pesan buat teman-teman atau mungkin orang tua lah. Orang tua ya, kepada masyarakat yang takut untuk menjalani rehabilitasi ini.
1: Mau ngasih tahu kalau rehabilitasi itu bukan akhir dari segalanya kan, tapi rehabilitasi itu awal. Gimana kita harap tidak ada lagi stigma dari masyarakat kalau ada yang mau akses layanan, ya udah kenapa? boleh.
0: Iya.
1: Jadi enggak apa-apa ya teman-teman, jangan ada stigma lagi. Lalu dukungan keluarga itu sangat penting, Bapak Ibu semuanya. Belajarlah untuk membangun komunikasi yang baik dengan anaknya. Jadi anaknya terbuka dengan orang tua. Jadi anggapannya ya mungkin nanti kalau ada masalah enggak temannya dulu yang dicari, tapi orang tuanya.
0: Orang tuanya gitu. Nah itu memang mungkin bukan kendala ya, tapi hal yang wajib untuk dilakukan setiap orang tua ya. Karena kalau semisal apa-apa cerita ke teman kan rasanya kan orang tua kayak gimana gitu, kok gak percaya sama orang tua malah percaya ke temannya.
1: Kadang kan ada teman juga yang menjerumuskan ke yang tidak baik. Bukan berarti gak boleh cerita ke teman ya, boleh, tapi kayak dipilah-pilah lah gitu. Carilah teman yang memberi dampak baik untuk kita.
0: Mana? Kak, apakah kan sudah ada nih apa namanya beberapa orang yang pulih dan lain-lain. Nah mungkin ada juga yang satu sekolah dan lain-lain nih. Nah kira-kira apakah itu bisa juga mendorong si pengguna ini? Ini loh si A ini pernah juga kena kasus, terus dia juga pulih. Masa kamu nggak bisa? Apakah seperti itu ada juga?
1: Bisa, pasti itu efek ke lingkungan juga ya.
0: Ke lingkungan juga ya.
1: Namanya menjadi motivasi untuk anak-anak. Kalau misalnya ada teman yang bisa pulih, berarti kalian juga bisa untuk pulih. Gitu.
0: Baik. Nah. Kak, jika ada pendengar nih yang saat ini sedang berjuang keluar dari ketergantungan narkoba, apa motivasi yang ingin kakak sampaikan?
1: Yang lagi berjuang, jangan malu, jangan takut untuk minta bantuan, minta pertolongan dari orang yang pertama yang kalian percaya dulu gitu. Karena kalaupun kalian tidak minta pertolongan ya kita juga gak bisa nolong gitu. Jadi terbuka aja. Sama-sama pulih biar masa depan kalian lebih baik gitu.
0: Berarti sama-sama terbuka, kemudian juga jangan malu-malu untuk
1: jangan malu minta pertolongan.
0: Pertolongan ya. Karena kalau misalnya kita enggak tahu juga enggak bisa. Kita juga bukan ini ya.
1: Kita bukan dukun ya,
0: yang tahu oh ini kayaknya butuh pertolongan deh. Baik. Nah, harapan BNN sendiri nih terhadap peran masyarakat dalam mewujudkan Papua yang bersih dari narkoba sendiri bagaimana, Kak?
1: Harapannya, harapannya pasti dari kita juga minta dukungan dari masyarakat. Kayak misalnya ada penyalahguna gitu, kita bantu untuk rehabilitasi. Atau misalnya kita juga minta bantuan, misalnya kayak di mana sih harus perlu diedukasi, disosialisasikan. Itu juga kita bisa mengabari kita kayak gitu. Intinya kita semua kerjasama sih untuk membangun Papua yang lebih baik dan bersih dari narkoba.
0: Baik, menarik. Baik, Kak, karena enggak kerasa nih sudah. Sudah ini ya waktunya ya. Jadi kita kiri dulu untuk dialog di hari ini. Iya. Dan terima kasih Kak Putu
1: Prisia ya. Untuk teman-teman ya.
0: Nah, buat teman-teman tuh dengerin ya, tadi catat ya, banyak banget informasi menarik, mulai dari rehabilitasi itu apa, kemudian mulai dari assessment sampai pembuatan program juga banyak banget prosesnya. Jadi daripada teman-teman melakukan hal-hal yang merepotkan diri sendiri dan keluarga, mendingan menjauhilah hal-hal yang menjerumuskan penggunaan dan lain-lain. Itu jauhi teman-teman, karena ya kembali lagi masa depan yang dipertaruhkan.
1: Iya,
0: seperti itu. Nah, semoga perbincangan pagi ini dapat menambahkan pemahaman kita semua ya, bahwa rehabilitasi bukanlah hukuman, melainkan kesempatan bagi seseorang untuk bangkit, pulih, dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang membutuhkan informasi ataupun layanan rehabilitasi, bisa banget jangan ragu untuk berkonsultasi dengan BNN. Semakin cepat mendapatkan pertolongan, semakin besar peluang untuk pulih dan lebih cepat ya. Nah, saya Ardi bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan tetap mendengarkan di kami di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari cuaca panas picu lonjakan kebakaran di Kota Serang. Informasi ini dilansir dari rri.go.id di mana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Serang mencatat peningkatan laporan kebakaran lahan yang terjadi hampir setiap hari selama pekan terakhir. Kondisi cuaca panas disertai angin kencang membuat area ilalang dan lahan kering semakin mudah terbakar di berbagai lokasi. Kebakaran terbaru terjadi pada hari Rabu malam 28 Juli 2026 di kawasan perumahan BMS Kota Serang, Banten. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan kobaran api sebelum meluas ke kawasan pemukiman warga sekitar. Sekian Info Pro 2 edisi 30 Juli 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
2: Oke deh.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes,

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman Pro 2. Kita masuk ke Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat teman-teman habis ini akan mendengarkan banyak banget lagu-lagu terbaru, rilisan terbaru dan juga lagu-lagu yang viral di media sosial ataupun yang didengar teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2. Dan mau info ini, sesaat lagi akan ada lagu dari Nona dengan judul Roller Bray. Jadi stay tune terus aja di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu

Ya teman-teman, tadi sudah didengarkan ya lagu dari Ghea Indrawari dengan judul Daun-Daun. Wah, itu lagu terbarunya ya yang rilis di bulan Juni 2026 dengan ya nuansa-nuansa melo-melo gitu ya. Nah teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di 97,8 MHz, teman terbaik kamu, dan bakal nemenin teman-teman Pro 2 hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2. Dan sesaat lagi akan ada lagu dari penyanyi yang lagi naik daun nih, yaitu Sal Priadi berkolaborasi dengan Wijaya 80 dengan judul nanti adalah Bulan Bintang Garis Menyilang. Jadi stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman-teman.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2 di Pro 2 hitlistnya Manokwari 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi akan ada lagu dari Bruno Mars dengan judul I Just Might. Tapi sebelum itu kita dengarkan iklan-iklan sebelumnya ya.

One Pro 2, apalagi sesaat lagi akan ada lagu dari Kang Sule dengan judul Cewek Komalan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus-terusnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga,
1: teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidup.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris

0: USU Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
2: 33 atlet.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya

tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z Day atau Zero Hour.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih di santai siang Pro 2 bersama Ardi di 97,8 MHz teman terbaik kamu dan Ardi bakal ngasih informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas teman-teman di siang hari ini di hari Kamis ya teman-teman tanggal 30 Juli 2026. Nah, buat teman-teman untuk menemani aktivitas di siang hari ini Ardi mau ngasih lagu dari Gyaza dari judul Unsfeld Belonged. Jadi stay tune aja terus jalurnya Pro 2 teman terbaik kamu.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang. Produ FM.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu. Produe FM.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah. Produ FM.

0: jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Produ FM.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di Santai Siang. Dan karena sudah berada di pukul 13 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur, jadi Ardi mau ngasih informasi seputaran olahraga nih teman-teman. Ya, amankan tiket semifinal. Alvarez evaluasi penguasaan bola Persebaya. Nah teman-teman, dilansir dari rri.co.id di mana pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai kualitas penguasaan bola timnya masih harus ditingkatkan menjelang semifinal Piala Presiden 2026.

Evaluasi tersebut muncul setelah Persebaya mengamankan 2 kemenangan pada fase grup turnamen. Persebaya memastikan tiket semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengamankan PSMS Medan melalui gol tunggal dari Yuran Fernandes. Nah, kemenangan itu diraih di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya, Jawa Timur. Nah, pelatih asal Portugal Bernardo Tavares meminta agar pemain tampil lebih dominan menguasai bola sepanjang pertandingan. Ia menilai permainan yang lebih stabil akan memudahkan tim mengendalikan jalannya laga. Persebaya akan menghadapi Port FC pada laga penentuan juara grup B Piala Presiden Sabtu 1 Agustus 2026. Port FC sendiri merupakan juara bertahan asal Thailand yang menjadi lawan berikutnya bagi Bajul Ijo. Nah, hasil fase grup menjadi bekal penting sebelum tim menjalani pertandingan menghadapi Port FC. Gelandang Persebaya Tony Firmansyah menyampaikan kemenangan dan catatan Nir Bobol menjadi modal menghadapi pertandingan selanjutnya. Ia juga menilai tim masih perlu membenahi sejumlah aspek permainan setelah lolos ke semifinal.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus. Stay tuned on Pro FM.

penjelasan resmi kepada federasi anggotanya. Nah, Diallo menilai minimnya komunikasi dari FIFA menjadi persoalan serius. Ia menegaskan federasi nasional tidak memperoleh gambaran mengenai tujuan dan mekanisme maupun juga struktur pendanaan dari proyek tersebut. Ia mengungkap Piala Dunia merupakan aset paling berharga dalam ekosistem sepak bola global. Kebijakan yang terkait dengan kompetisi tersebut seharusnya dibahas secara terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, Diallo juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap tata kelola FIFA bukanlah hal baru. Sebelumnya, ia pernah mempertanyakan mekanisme pembagian pendapatan Piala Dunia kepada federasi peserta yang dinilai belum sepenuhnya adil. Nah, selain itu, ia menyinggung sejumlah keputusan kontroversial yang dinilai memperkuat alasan perlunya evaluasi terhadap sistem kepemimpinan FIFA. Di antaranya adalah pembatalan kartu merah Follarin, Balogun, hingga wacana penambahan peserta Piala Dunia menjadi 64 yang setelah format 48 tim ini, teman-teman.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun

temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman-teman.

0: diteliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
0: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Rose West menjelaskan cerita berpusat pada Ara yang diperankan oleh Luisa Andriena yang ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk ibunya. Perjalanan selama satu hari tersebut mempertemukan Ara dengan keluarga, keluarga baru, serta berbagai pengalaman berharga. Nah, teman-teman, film ini juga menyoroti nilai-nilai kekeluargaan yang dinilai semakin dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Melalui kisah yang menghangatkan hati, penonton diajak merefleksikan hubungan dengan keluarga dari sudut pandang berbeda. Chan menilai anak-anak memiliki cara berpikir yang seringkali lebih dewasa sehingga dapat menjadi refleksi untuk orang dewasa sendiri. Keren ya teman-teman. Jadi kehadiran sejumlah karakter anak-anak kemudian dikembangkan untuk menghadirkan perspektif polos yang mampu menyentuh penonton. Sementara itu penulis M. Ali Ghifari mengungkapkan ide cerita berawal dari pengalaman menerima hadiah dari anaknya. Nah, gagasan sederhana tersebut kemudian berkembang menjadi naskah yang menempatkan hubungan ibu dan anak sebagai inti cerita. Aduh, menyentuh hati banget nih kayaknya nih film nih. Nah, teman-teman. Di sisi lain, sutradara M. Amrul Umami juga mengembangkan cerita melalui pemilihan pemeran yang dinilai mampu menghidupkan karakter masing-masing. Setiap tokoh di rancang saling terhubung sehingga membentuk rangkaian kisah yang utuh dan emosional. Wah, jadi teman-teman yang mau nonton film, tunggu aja nanti di tanggal 6 Agustus akan diputarkan di bioskop kesayangan teman-teman dimanapun Anda berada.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Ya teman-teman, masih di Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan Verona Pictures gandeng Rudy Sudarjo garap adaptasi Dan Bandung. Ya teman-teman, Verona Films mengadaptasi novel Dan Bandung karya PD Baik ke layar lebar. Berkisah tentang romansa mahasiswa yang berbeda dari karya sebelumnya. Film ini diproduseri oleh Titin Suryani dan Bedi Kunandi sebagai eksekutif produser, serta disutradarai oleh Rudy Sudarjo. Nah, Bedi Kunandi mengatakan ketertarikan timbul setelah berdiskusi secara langsung dengan PD Baik mengenai buku tersebut. Menurutnya, Dan Bandung berisi tentang persahabatan, kerinduan, dan cinta yang sentimental. Sementara itu, produser Titin Suryani juga menjelaskan bahwa Dan Bandung tidak hanya merujuk pada sebuah kota. Menurutnya, Bandung menjadi simbol tempat yang menyimpan kenangan, cinta, dan persahabatan bagi tokoh utamanya. Ia menilai ceritanya berbeda dari kisah Dilan milik PD Baik sebelumnya. Dilan berlatar SMA, sementara Dan Bandung adalah kuliah. Masa kuliah ini saya rasa memang cukup menarik karena Dilan itu tentang anak-anak yang sedangkan ini lebih dewasa. Nah, setelah mendapatkan adaptasi, Verona Pictures memilih Rudy Sudarjo untuk menafsirkan novel menjadi film. Pengalaman Rudy dalam menggarap film asmara seperti film AADC nilai penting dalam menciptakan narasi yang kuat di sinema.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair. Produk

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Minecraft. Ekonomi kreatif serap 27,4 juta tenaga kerja, Gen Z dan milenial dominasi. Ya, Menteri Ekonomi Kreatif Kemenkraf, Tengku Rifki Harsya, mengatakan sektor ekonomi kreatif menyerap 27,4 juta tenaga kerja sepanjang 2025. Sejumlah

tersebut melampaui target pemerintah yang ditetapkan sebanyak 25,5 juta pekerja. Rifki mengatakan realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 107% dari target. Capaian itu menunjukkan sektor ekonomi kreatif terus berkembang sebagai penggerak perekonomian nasional. Ia menjelaskan, pelaku ekonomi kreatif didominasi oleh generasi Z dan milenial. Selain itu, mayoritas pelaku sektor tersebut juga merupakan perempuan. Menurut Rifki, besarnya peran generasi muda menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang bagi subsektor baru untuk pekerjaan lebih cepat. Sekian info Pro 2 edisi 30 Juli 2026.

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih? Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Art di sini, dan gak kerasa ya udah masuk di sore cerianya Pro 2 di 97,8 MHz. Dan teman-teman, yuk kita bahas di mana Dukcapil Papua Barat siapkan pembinaan dan evaluasi 13 pejabat baru. Ya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Provinsi Papua Barat, Ria Maria Kome, menyampaikan pembinaan dan evaluasi terhadap 13 pejabat administrator dan pengawas yang baru dikukuhkan. Ya, pembinaan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan target organisasi tetap tercapai sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan administratif kependudukan pada masyarakat. Sebanyak 13 pejabat yang dikukuhkan terdiri dari pejabat administrator dan pejabat pengawas oleh eselon 3 dan 4. Ria mengatakan pembinaan dilakukan secara rutin melalui rapat setiap awal bulan untuk menetapkan target kerja, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi terhadap pencapaian pekerjaan pada bulan sebelumnya. Ria menjelaskan mekanisme pengangkatan pejabat pada Dukcapil berbeda dengan pengangkatan daerah lainnya. Meskipun Dukcapil telah menjadi perangkat desa otonom, proses pengisian jabatan tetap melibatkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah terlebih dahulu melaksanakan ujian kompetensi sebelum mengusulkan nama calon pejabat kepada Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan pengujian sebelum menertibkan surat keputusan pengangkatan, teman-teman.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul. Pro 2 FM.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, Produe FM, teman terbaik kamu.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah

0: yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: ada PR nih. Pertanyaannya apa itu booster? Apa dong? Aku bingung. Bantu aku Doraemon.
1: Wah, booster? Apa ya? Ah, aku ada ide. Mesin serba tahu.

0: Wow, Gap, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Yeah.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Produ FM,
5: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

Ya teman-teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Sore Ceria. Dan teman-teman nanti, nantikan ya, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur akan ada dialog dengan Sore Ceria dengan tema dari Australia kembali ke Papua ketika pengalaman menjadi peluang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat,

0: Selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Gak kerasa ya, sudah berada di pukul 16 lebih 1 menit. Kelewat 1 menit aja. Nah teman-teman, Ardi kali ini akan nemenin teman-teman Pro 2 di program Sore Ceria. Dan kita akan banyak bahas seputaran inspirasi-inspirasi tentunya ya. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan berbincang santai dengan sosok inspiratif nih, yang memiliki pengalaman menarik dan semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua teman-teman. Nah, tema yang akan kita bawa kali ini, kita akan membahas dari Australia kembali ke Papua ketika pengalaman menjadi sebuah peluang. Nah, penasaran gak sih gimana cerita-cerita dari, kok bisa sih dari Australia tiba-tiba balik ke Papua dan lain-lain? Nah, yuk kita simak bareng-bareng nih. Nah, teman-teman, banyak anak muda memiliki impian belajar atau bekerja di luar negeri nih. Namun tidak semua milih kembali untuk membangun daerah asalnya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan langsung kisah perjalanan perempuan muda Papua yang memilih pulang dan membangun usahanya sendiri. Nah, sudah hadir bersama kita teman-teman Kak Nadia Angel Warimaria Imbiri, seorang entrepreneur muda sekaligus pendiri dari Corner Cozy Corner.
1: Yes.
0: Oke. Selamat sore Kak Nadia.
1: Sore Kak Ardi.
0: Sore. Gimana nih kabarnya nih?
1: Baik-baik.
0: Baik,
1: very excited.
0: Ya. Oh, very excited sekali. Wah. Apalagi hari ini paling excited karena kita kan bahas seputaran, bukan seputaran pengalaman biasa aja, tapi ini pengalaman di luar negeri, kemudian sampai rela untuk kembali ke Manokwari untuk ya membuka tadi usaha.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sebelum itu Kak, boleh perkenalkan diri dulu dong buat teman-teman Pro 2.
1: Boleh, boleh. Seperti yang tadi Kak Ardi bilang, perkenalkan nama saya Nadia Imbiri. Saya seorang entrepreneur muda dari Manokwari dan juga pendiri Cozy Corner. Saya sendiri punya latar belakang pendidikan dan juga pengalaman kerja di Australia. Okay. Sebelum akhirnya balik ke kota tercinta saya di Papua, Manokwari.
0: Oke Kak, berarti di Australia itu kerja Kak ya?
1: Iya, study course dan kerja juga. Study jadi dua-dua,
0: dua-dua.
1: Part-time job, full-time job dengan study.
0: Keren, nah ini kurang inspirasi apa nih teman-teman. Nah Kak, boleh gak diceritain? Ini mungkin kita flashback dulu ya waktu masa kecil nih. Kira-kira masa kecil Kakak itu seperti apa sih, kok bisa kepikiran untuk kayaknya mungkin bisa nih ikut ke Australia bersama keluarga ya?
1: Yes, betul.
0: Oke, silakan.
1: Jadi singkat cerita, masa kecil saya sebenarnya ada di Selandia Baru nih, di New Zealand. Karena New Zealand. Ibu saya dulu duluan mengambil S3 di Christchurch, New Zealand. Okay. Jadi rentang waktu 2-5 tahun itu saya spend di New Zealand. Dan selalu pas balik ke Manokwari itu punya keinginan untuk harus balik ke luar negeri lagi. Nah, dan kebetulan pada saat sudah besar, selesai SMA, bapak saya juga gantian mengambil S3 tetapi di bagian atasnya New Zealand, di Australia. Kayak gitu. Jadi keinginan untuk ke luar negeri sudah pasti ada, basic English skill juga sudah ada. Tinggal ke sana dan mencari tahu apa nih yang harus dilakukan. Jadi sudah ada motivasi lah.
0: Sudah ada motivasi, ada bekal juga berarti ya.

0: Ini teman-teman. Nah, kak, mungkin bisa ceritakan ya perjalanan pendidikan kakak Nadia ini hingga akhirnya bisa menuju ke Australia yang tadi juga belajar juga di sana nih.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Jadi kan waktu ke Australia itu baru saja fresh graduate dari SMA. Saya sekolah di SMA Negeri 1 dan saat itu umur saya baru 17 tahun. Nah, pada saat ke sana itu masih bingung mau mengambil study course, apa mau bekerja, karena masih muda, layaknya masih tes-tes ombak lah ya, ya tidak betul. Tahu ke arah mana. Terus jadinya membantu bapak saya yang sedang studi S3 di sana, layaknya mahasiswa yang merantau tetap harus mencari side job untuk mendukung financial rumah ya. Juga ya. Jadi membantu bapak saya kerja cleaning, itu pelan-pelan dinotis sama manajer dari venue, akhirnya naik dipromosi ke area front of house, which is waitress, bartender, barista, kitchen till supervisor. Saya juga training bule-bule di sana dengan gitu. Sistem yang ada.
0: Wow.
1: Dan akhirnya sembari kerja dari cleaner ke barista itu juga saya mengambil study course di commercial cookery, kitchen management dengan hospitality management. Jadi selama 2 tahun itu ada paket course itu dan saya ambil. Membayar untuk uang kuliahnya pun dari hasil kerja saya yang cleaner tadi.
0: Oh gitu.
1: Terus ke barista, bartender. Jadi gaji saya pakai untuk bayar uang kuliah sendiri.
0: Wah.
1: Kayak gitu.
0: Keren.
1: Dan akhirnya setelah kerja rentang waktu 2 tahun dipromosikan oleh the big venue manager ke restoran bintang 5 yang akhirnya saya kerja sebagai chef de partie ini.
0: Oke.
1: Jadi kayak gitu.
0: Berarti memang perjalanannya panjang sekali kak ya.
1: Iya.
0: Bisa dibilang karena awalnya tadi kayak cleaner ya, mungkin bantu-bantu cleaner.
1: Betul, betul.
0: Sambil kuliah juga.
1: Tidak pernah expect sih, jalan Tuhan memang sangat-sangat, you have to expect the unexpected.
0: Okay,
1: karena tidak pernah tahu kamu dibawa kemana. Biarpun orang melihat kamu kerjanya mulai dari sebagai cleaner yang membersihkan toilet, tetapi kalau lihat in the next 1-2-3 years itu you never know. Tidak pernah tahu akan dibawa kemana.
0: Betul, betul.
1: Skill yang kamu punya itu sesuatu investasi dalam kamu punya diri kayak gitu.
0: Nah, itu kuncinya ya. Skill yang dimiliki adalah investasi.
1: Exactly. The best investasi yang ada.
0: Oke. Okay. Jadi buat teman-teman nih yang sekiranya skill itu buat apa sih? Nah, ini kita mumpung masih muda, jadi mencarilah skill-skill yang mungkin bisa dibutuhkan nanti di dunia kerja.
1: Iya, betul sekali.
0: Okay. Baik, nggak ekspektasi, bener sih nggak ekspektasi dari cleaner yang awalnya cleaner selama 2 tahun sampai jadi

0: capture semua yang ada kayak gitu, pengalaman, betul, yeah, life skill, mm-hmm, kayak gitu.
1: Ya benar, karena masih muda ya, jadi
0: exact, cara adaptasi. Kita
1: adaptasinya exactly. Wah, sama sih kayaknya kalau Ardi juga, kalau tiba-tiba suruh ke sana bingung juga ngapain.
0: Exactly, ya.
1: Oke, baik. Jadi untuk secara culture di sana, kayak misalnya budaya kerja dan lain-lain, sangat berbeda sekali ya sama di sini.
0: Oh, sangat-sangat.
1: Ya.
0: Okay. Bahkan pada saat kembali ke sini juga, karena sudah terbiasa dengan work pace-nya di sana, akhirnya di sini tuh kayak, kenapa semuanya serba lambat, diprokrastinasi selalu, di-delay, kayak gitu. Kenapa tidak bisa on time, biarpun cuma 10 menit, selalu saya chat ke orangnya, kayak minta maaf, saya telat 10 menit. Kayak begitu. Atau kalau ada event tertentu harus datang 15 menit sebelumnya. Kayak itu selalu ada.
1: Okay.
0: Makanya kaget pada saat di sini tuh hal yang normal untuk kamu delay 1 jam tidak masalah.
1: Oke. Okay. Nah, itu teman-teman, fun fact juga ya. Tadi itu Kak Nadia itu datangnya itu jam berapa?
0: Tadi
1: 15.40-an lah, 30-an lah ya.
0: Betul.
1: Nah, itu salah satu yang mungkin menjadi habit ya,
0: betul,
1: habit yang harus datang 30 menit sampai 15 menit sebelum
0: tanda acara. Respect juga sih,
1: tanda karena, respect juga. Wah, itu
0: karena diberikan wadah jadi harus datang on time juga.
1: Oke, keren nih. Nah, Kakak, tantangan terbesar nih pertama kali tinggal di Australia itu apa sih?

0: dengan slang yang berbeda, ritme yang berbeda, orang punya pace kehidupan di sana tuh gimana, kayak gitu, bingung.
1: Oke, berarti tentu kayaknya nih, berarti setelah di sana agak ngerasa kesepian sedikit ya, berarti
0: iya,
1: kayak apa-apa sendiri di sini, apalagi ya tadi untuk mencari social life yang sesuai dengan kakak punya pribadian dan lain-lain seperti itu. Oke.
0: Iya betul.
1: Nah, bagaimana cara

0: kamu approach kayak gitu.
1: Oke, wah keren nih berarti nih. Wah, berarti banyak banget pengalaman-pengalaman yang kakak dapat ketika
0: iya,
1: di dunia kerja.
0: Apalagi masih muda.
1: Apalagi masih muda ya, mumpung masih muda punya rasa ingin tahu yang banyak.
0: Exactly.
1: Mengumpulkan
0: iya,
1: skill-skill tadi.
0: Selagi ya. Banyak tenaga dan energi, pupuk sebanyak mungkin saja.
1: Nah,
0: karena tidak akan jadi waste juga mau. Kayak gitu.
1: Betul. Oke, menarik nih. Nah kak, pelajaran hidup terbesar yang didapat nih ketika tinggal di Australia apalagi bekerja tadi ya, itu apa aja sih?
0: Pelajaran hidup paling besar mungkin kayak kok harus kerja keras untuk dapatkan apa yang kau mau sih.
1: Okay.
0: Soalnya kan dari yang cerita tadi tentang kuliah tuh bayar sendiri. Terus pada saat bapak saya pulang kembali ke Manokwari, saya full on kerja hanya untuk surviving sendiri di sana. Jadi realitanya itu sebenarnya you gotta work hard to get what you want as well.
1: Okay.
0: Kayak begitu. Dan seperti yang saya sudah sebutkan, kalau investasi paling terbaik tuh ada pada investasi diri sendiri. Karena skill yang kau dapatkan, pengetahuan, pengalaman, itu semuanya seperti koin yang kamu masukkan ke dalam tabungan. Kayak begitu.
1: Because
0: you never know siapa yang akan berusaha untuk kayak ask you about this and that, dan kamu akan dipakai selebihnya ke depan. Bahkan saya tidak pernah kepikiran bakal kayak ngapain sekolah chef. Orang-orang di sini kan bakal kayak ngapain kok kerja sebagai cleaner. Kenapa kok mau? Cuman kan kalau saya bilang dari rentan waktu 2 tahun dari gosok-gosok toilet sampai menjadi chef yang memasak fine dining. It's all about hard work, precision, motivasi untuk setiap pagi kok harus bangun jam 6 untuk harus kerja kayak gitu. Disiplin sih.
1: Disiplin ya.
0: Kayak gitu.
1: Okay.
0: Menghargai waktu.
1: Nah,
0: makanya itu. Banyak orang yang bilang investasi selagi kau masih muda, apa yang paling disayangkan? Kalau saya tanya saya punya mama, dia bilang, kenapa saya tidak memulai dari masih muda? Why not start since I'm 20? Kayak gitu. Oh. Makanya saya tidak mau menyepelekan itu. Kayak gitu.
1: Oke, okay, memang disiplin dan menghargai waktu itu
0: adalah
1: hal yang paling penting ya.
0: Sangat, sangat menghargai waktu.
1: Oke, okay, baik. Nah, memang menarik ya, tadi dibilang kalau misal pekerjaan, kenapa kok harus jadi cleaning dan lain-lain ya?
0: Oh, sangat kuat sekali dapat bicara.
1: Itulah mungkin karena di sini agak gengsi ya kak.
0: Betul.
1: Ya. Dia lakukan egonya sendiri. Ah, saya sekolah tinggi-tinggi kok jadi malah.
0: Betul.
1: Itu aja. Mungkin itu yang mulai harus dirubah dari pola pikiran kita anak-anak remaja kali
0: iya,
1: ya.
0: Betul
1: apapun
0: sekali.
1: Apapun yang kita miliki, mumpung ada kesempatan, ya kita kerjakan saja.
0: Itu sudah. Jangan pernah minder karena kok kerja ini, kerja itu. Saya tidak pernah peduli sih untuk apa kata orang.
1: Okay.
0: Wong suksesnya sudah saya buktikan sendiri dari kerja cleaner. Kayak gitu.
1: Oke, baik, menarik. Nah, kak, ini mungkin di luar dari topik ya.
0: It's okay,
1: saya
0: ha?
1: Mau tanya-tanya.
0: Boleh
1: aja.
0: Sekali.
1: Nah, mumpung kakak kan di luar negeri nih, kerja di luar negeri. Nah, kalau sebisa kan banyak juga sekarang slogan orang-orang bilang mau keluar pergi ke luar negeri atau bagaimana.
0: Yes.
1: Nah, kira-kira pandangan kakak nih, kayak apakah lebih menarik di luar negeri memang atau seperti apa nih kak?
0: Untuk saya sendiri sih, the world is too big. Dunia kan terlalu besar, jadi tidak masalah kalau kamu mau explore. Impian saya juga sih pengen travel.
1: Okay.
0: Jadi tidak hanya ke Australia, tetapi mungkin di negara bagian lain di Eropa.
1: Okay.
0: Bahkan ke arah Swiss sana kah, atau kemana begitu. Jangan hanya mau stuck in one place. Kaitannya juga ke luar negeri adalah you have to get out of your comfort zone. Kayak gitu. Jadi menurut saya menarik untuk keluar negeri karena dengan keluar negeri juga sebenarnya bisa mempelajari budaya yang berbeda. Kalau kita tidak hanya hidup dalam kotaknya kita saja nih. Ada banyak manusia di luar sana dengan culture yang berbeda, hal yang bisa kok bawa ke sini sebenarnya. Kayak gitu. Kalau salah satu hal yang pengen saya kayak sistemnya diimplementasikan dari Australia itu kedisiplinan mereka sih.
1: Kedisiplinan
0: iya.
1: Ya? Oke.
0: Okay. Sama kayak kalau kau mau punya uang segini atau apa, realistisnya kau harus bekerja keras untuk dapatkan itu.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu sih. Tapi iyo, bapak saya juga bilang saat dia keluar negeri itu sangat mengubah kita punya mindset. Mindset orang di sana tuh sangat terbuka. Sangat terbuka. Bahkan kalau saya bandingkan anak-anak umur 20 tahun, 18 pun tuh sangat lebih open dibanding kebanyakan social people di sini. Mereka tuh tidak tahu namanya bicara di belakang orang. Kebanyakan mereka tuh langsung upfront bicara kayak gitu. I think that's a good thing. Kenapa orang harus juga ke luar negeri selain melihat dengan view pemandangannya, tetapi belajar sistem mereka dengan

0: kultur yang ada, budaya yang ada,
1: mereka, ya kayak gitu. Nah itulah mungkin kita juga ada istilahnya kalau orang zaman dulu kan belajarlah sampai ke negeri Cina.
0: Ya, betul sekali. Kan? Nah, tidak salah.
1: Tidak salah ya. Jadi memang apapun yang di luar sana bisa diambil yang baik-baik saja.
0: Bisa, exactly. Ambil yang baik-baik gitu.
1: Ya, contohnya tadi kayak budaya disiplin, menghargai waktu itu kan budaya yang seharusnya itu memang dipelajari sejak anak-anak, diajarkan
0: dari anak-anak sekali,
1: supaya ketika sudah menjadi dewasa dan lain-lain, mereka sudah namanya terbiasa dengan
0: betul,
1: hal itu.
0: Betul, betul, betul. Dan apalagi sebagai perempuan muda juga di sana atau anak muda, kau harus betul-betul bisa memfilter budaya apa yang baik untuk kau.
1: Oke.
0: Kayak habit apa yang baik, kayak gitu. Bagaimana kau bisa fokus di jalur yang sama dengan semua riuh-riuh yang ada di sekitaran kau ini, ajakan-ajakan kayak begitu. So always filter the good stuff, ambil hal-hal yang baik, kayak begitu.
1: Oke, okay. Tanggung jawab diri sendiri ya.
0: Exactly.
1: Okay, baik. Nah, Kak, tadi kita sudah bahas sedikit-sedikit nih. Nah, kalau membedakan pola pikir anak muda di Australia dengan anak muda di Indonesia nih, apa nih Kak yang membuat sangat berbeda dan mungkin mungkin ada cerita-cerita gitu Kak?
0: Oh iya, ada sih.
1: Oke.
0: Okay. Salah satu habit yang saya lihat di sana tuh anak-anak mudanya dari umur 13 tahun sudah kerja.
1: Oh, gitu.
0: Jadi walaupun mereka masih duduk di bangku SMP, SMA, mereka sudah kerja. Dari rentan umur 13 sampai 16 tahun tuh mereka sudah kerja di fast food chain seperti McDonald's, KFC, Hungry Jack's, kayak begitu.
1: Okay,
0: jadi makanya banyak pepatah yang bilang kalau bule tuh umur 18 tahun udah keluar rumah nih.
1: Okay,
0: karena mereka udah saving up dari masih muda. Nah itu diajar untuk kamu harus saving up. Makanya banyak anak-anak yang umur 21, 18 tuh mereka sudah lepas dari orang tua mereka, tidak menjadi beban begitu.
1: Betul, betul.
0: Bahkan mereka sudah biaya kuliah mereka sendiri, sudah kerja full time, kayak begitu. Dan juga mereka punya cycle hidup sehat sih. Selama saya di sana tuh hampir semua teman-teman saya yang umurnya 20-an itu selalu olahraga. Entah mereka mau cycle, nge-gym, berenang, selalu ada saja. Hidupnya tuh sehat, work-life balance-nya bagus.
1: Work-life balance-nya bagus
0: ya? Tidak tahu menyusahkan orang, tetapi hidup dengan mereka punya finance sendiri gitu. Dengan kerja keras mereka. Kayak gitu sih, anak-anak mudanya, as I said, very open-minded.
1: Open-minded, ya.
0: Exactly.
1: Berarti memang itu yang mungkin bisa di apa yang dicontoh ya untuk anak-anak muda zaman sekarang, yang apalagi yang mungkin terlalu apa ya istilahnya ya, terlalu bergantung pada orang tua dan lain-lain seperti itu. Dengan bisa mandiri minimal enggak menyusahkan
0: enggak menyusahkan orang. Sayang tua juga sih, soalnya kayak teman-teman seangkatan saya di sini juga yang udah pada selesai kuliah tuh mereka kayak, aduh Nat, saya juga tuh pengen kayak membalas budi kepada orang tua saya, hanya saja tidak ada lapangan pekerjaannya.
1: Oh,
0: kayak gitu. Agak susah.
1: Oke, baik. Nah, Kak, ini kan agak apa ya, mungkin teman-teman masih bingung nih, kenapa kok udah enak-enak di Australia, udah enak-enak,
0: enak-enak ngapain malah balik ya?
1: Nah, kenapa? Apa yang membuat kakak pingin balik ke Papua ini? Kak?
0: Karena lebih memilih untuk bekerja sesuai passion.
1: Okay,
0: dan passion. Selagi masih muda, kembali berkaitan dengan investasi diri, menurut saya tidak pernah terlambat untuk balik ke Manokwari mencoba mencari kesempatan yang lain nih.
1: Yeah.
0: Karena biarpun dia gagal ataupun tidak, yang penting sudah mencoba. Karena kalau saya tidak mencoba, saya tidak pernah tahu potensinya saya yang ada di sini.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Okay. If I never test my potential, I would never know.
1: Okay.
0: Malah rugi kan? Mending saya coba aja. Urusan gagal berhasil itu nanti.
1: Nanti.
0: Yang penting saya coba dulu karena saya percaya pada saya punya skill yang ada.
1: Betul.
0: Dengan tujuannya saya yang baik ini untuk membuka lapangan pekerjaan, menjadi contoh untuk anak-anak Papua generasi selanjutnya juga. Kalau saya sebagai perempuan Papua dari kota kecil Manokwari juga bisa sebagai chef de partie di luar negeri. Kayak begitu. Tidak ada salahnya saya balik karena saya yakin saya pasti bisa ke luar negeri lagi.
1: Oke.
0: Dengan cara yang berbeda sesuai dengan jalan Tuhan. Kayak
1: betul. Wah, menarik ya. Jadi memang daripada penasaran kayak
0: itu tinggal di saya punya otak terus kayak, aduh ini saya kerja tinggal stres.
1: Iya, betul.
0: Bisa enggak ya? Ah, stop dengan bisa kah tidak. Coba saja.
1: Coba saja langsung.
0: Iya, selagi masih muda toh, jangan saya umur 30 lagi baru saya menyesal, baru memulai. Kenapa tidak dari sekarang saja?
1: Nah, betul.
0: Kayak gitu. Siapa tahu di in the next 5 years, 5 tahun ke depan kalau saya sudah umur 25 dengan banyak pengalaman segitu, lebih keren lagi. Bisa balik ke luar negeri, sama saja toh.
1: Ya,
0: injak kaki di Australia dengan background yang berbeda, dengan pengalaman yang lebih besar, worth it, kayak begitu. Itu sih pemikiran saya waktu itu.
1: Keren. Ya tadi balik lagi soal pengalaman ya kak.
0: Exactly.
1: Jadi mumpung masih muda, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, entah itu di luar negeri, entah itu di dalam negeri, entah itu apapun pekerjaannya yang didapat, pengalaman terlebih dahulu yang dicari.
0: Iya, pengalaman sih. Di sana tuh malah waktu saya ikut study course yang sebagai chef ini kan, tadi ada tiga sertifikat ya.
1: Okay.
0: Cuman realitanya tuh kamu lebih banyak belajar kalau kamu experience langsung, kerja langsung. Jadi bukan hanya teori saja, ya, tapi kerja. Bahkan membangun bisnis pun, kok kalau belajar teori juga, kalau belum experience langsung turun tangan di sebuah bisnis, selalu ada tantangannya, selalu ada saja. Ada yang, ada banyak kendalanya lah, selalu ada. You never know.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Makanya itu yang saya pelajari sih sejauh ini.
1: Keren.

0: pada saat naik mobil tuh harus pakai seat belt dan kaget dengan lampu merah yang mati. Oh. Ya, bahkan ya, bapak ya, juga ya. Bilang pas balik itu kaget dengan ludah pinang di mana-mana.
1: Oke.
0: Okay. Sama as I said di Indonesia kan dia punya pace beda ya,
1: yeah.
0: Kedisiplinannya dengan di Australia yeah, kayak untuk, begitu. Jadi adjusting kembali, terus kayak kalau saya ada atur untuk ketemu begini, tapi ada yang kayak delay atau lama kayak gitu.
1: Ngaret.
0: Iya.
1: Indonesia emang gitu. Terkenal ngaret ya. Oke. Jadi emang beberapa tantangannya malah culture shock lagi ya.
0: Iya, exactly. Sama kalau membangun UMKM juga kan, kalau not dari Australia kembali ke Papua juga membangun bisnis ini harus belajar ritme dari pasar ya. Betul, maksudnya iya, kita punya target customer ini maunya apa?
1: Yeah.
0: How do I approach them dengan produk yang saya kasih nih? Mm-hmm. Apakah bisa pas di lidahnya mereka atau tidak? Apakah akan menjual? Mm-hmm. Belajar mereka punya ritme pembelian lah,
1: iya,
0: sama minatnya mereka begitu.
1: Betul. Apalagi kakak kan ambis dari hotel.
0: Iya,
1: hotel bintang 5 ya. Iya, terus tiba-tiba disuruh terjun ke sini, kembali ke UMKM yang
0: exactly.
1: Istilahnya ke masyarakat istilahnya. Oke, itu tantangan terbesar juga
0: tadi. Iya.
1: Oke.
0: Beradaptasi sih.
1: Beradaptasi lagi. Nah, kakak apa yang membuat kakak ini tetap optimis untuk membuka Cozy Corner?
0: Waktu itu kan Cozy Corner dibuka karena ada peluang di area Unipa kan. Nah,
1: okay.
0: Mahasiswa nih targetnya juga anak-anak muda.
1: Okay.
0: Nah, oh itu kalau tentang anak-anak muda sih I know how to get around that. Makanya pada saat saya buka Cozy Corner di sana saya sudah yakin dengan produk yang saya jual dengan harga mahasiswa. Oh, sangat menjual. Dan juga pada saat sempat ke Jogja tuh lihat kayak universitasnya tuh mereka punya social wadah yang mereka kasih untuk mahasiswa tuh bagus sekali.
1: Okay.
0: Makanya saya kayak kenapa di Unipa ini tidak ada? Kayak begitu, makanya pada saat membuka Cozy Corner, apalagi di lingkungan Plaza Unipa tuh saya sudah 100% yakin sekali.
1: Okay.
0: Bahkan saya membawa produk seperti sandwich dengan twistnya itu saya menyesuaikan dengan lidahnya orang sini. Sampai mereka tuh mengenal produk dari luar negeri. Kayak makan sandwich, makan pancakes.
1: Oh iya.
0: Langsung sangat pas juga dengan perutnya anak-anak mahasiswa nih, dengan budget friendly juga. Jadi
1: ya?
0: Sudah yakin pasti di target itu bisa.
1: Okay.
0: Kayak gitu.
1: Jadi memang tadi balik lagi pengalaman dari kakak berada di dunia chef, dunia kitchen, kemudian dibawa ke sini dan bisa menyesuaikan itu hal yang memang keren sih menurutku ya.
0: You always have to think outside of the box.
1: Betul.
0: Kayak begitu.
1: Okay. Nah, tadi kita udah bahas nih banyak soal dari mulai Australia, kemudian mulai dari culture shock yang ada di
0: sana,
1: sana, kemudian balik lagi ke Papua. Kita akan bahas soal Cozy Corner.
0: Yes. Oke.
1: Okay. Sebagai pendiri atau owner ya kak ya.
0: Yes, exactly.
1: Nah, tantangan terbesar Cozy Corner sendiri, bagaimana awal mula usaha ini lahir nih kak?
0: Jadi Cozy Corner tuh lahir waktu saya masih di Australia malahan. Jadi menciptakan bisnis ini waktu masih di benua seberang.
1: Oh gitu.
0: Di saat saya masih umur 18 kayaknya ya. 19 ya waktu itu. Nah, terus yang hands on langsung itu orang tua saya yang bekerja sebagai dosen. Sekarang dosen senior di Unipa. Tetapi karena mereka punya kesibukan tersendiri dan saya juga jauh, akhirnya sempat downfall. Makanya itu juga salah satu alasan kuat kenapa saya kayak balik aja nih untuk langsung fokus saya yang langsung full on mengurus Cozy Corner.
1: Okay.
0: Kayak begitu. Dan Cozy Corner juga tuh pada saat saya survei untuk target customernya ini, saya surveinya lewat survei verbal ke teman-teman di semua fakultas.
1: Oh gitu.
0: Di Unipa. Jadi nanti saya kayak bilang ke teman baik saya nih yang di fakultas Sasing, bilang kayak tolong buang-buang suara nih, kira-kira di Unipa di daerah Plaza khususnya tuh bagusnya ada makanan kayak apa ya. Jadi kuncinya tuh saya sudah berhasil kayak lakukan survei untuk tahu nih targetnya mereka mau makanan kayak bagaimana, kayak gimana kebutuhannya, dan saya provide itu ke mereka. Dan lahirlah Cozy Corner. Cozy Corner namanya diambil dari cozy kenyamanan.

0: siswa juga untuk nyaman mereka mau kerja tugas kah atau tunggu kelas berikutnya, bahkan ke dosen-dosen juga.
1: Oh gitu.
0: Yes, everyone is welcome.
1: Okay.
0: Makanya kita expand Cozy Corner sampai ke nanti kita pengen buka kayak wadah yang lebih besar lagi untuk semua.
1: Oke.
0: Kayak gitu.
1: Tidak tertutup untuk masyarakat.
0: No.
1: Mahasiswa aja,
0: yes, tapi ke semua. Ya.
1: Oke, cita-cita yang bagus kak.
0: Thank you. Amin.
1: Semoga bisa terrealisasi secepatnya.
0: Amin,
1: ya,
0: amin, amin.
1: Saya juga mungkin kalau mau jalan-jalan
0: datang, kakak harus datang. Ya, berkunjung lagi.
1: Betul. Nah, kalau misal bahas sebuah usaha, pasti nggak menutup kemungkinan ada kegagalan dan lain-lain.
0: Yes.
1: Nah, bagaimana? Apakah kakak juga pernah mengalami kegagalan itu atau bagaimana nih?
0: Kalau untuk saya punya sudut pandang sih tidak pernah terlintas kegagalan ya.
1: Oh, iya.
0: Soalnya every failure is something that you learn about.
1: Oh,
0: jadi tidak pernah diambil sebagai kegagalan, tetapi sebagai sebuah oke, saya coba lagi sudah dengan cara yang lain.
1: Okay.
0: Kayak begitu. Bahkan dari Australia sampai balik ke sini, memang ada tantangannya. Tetapi itu kayak batu loncatan saja, kelewati. Jadi bukan kegagalan for me. Ya, tantangan selalu ada, baik dalam kehidupan pribadi, bisnis, selalu ada. Tetapi yang penting bagaimana kok bisa lewati saja, kayak begitu.
1: Oke, keren. Berarti memang untuk batu loncatan bisa ya, agar bisa menjadi lebih maju lagi.
0: Iya. Bahkan karena waktu saya masih muda kerja cleaner di Australia pun kan masa dianggap sebagai kegagalan kok kerja sebagai cleaner, malah sebagai batu loncatan begitu.
1: Iya betul.
0: Kayak gitu. Bahkan kayak jualan di Cozy Corner dapat pendapatan yang kayak naik turun naik turun, itu kegagalan bukan? Menurut satu, it's just a normal day. Yang penting kok lewati.
1: Betul.
0: Kayak gitu.
1: Mungkin orang-orang mikir, pendapatan hari ini gak sebanyak itu, berarti kita akan gagal.
0: Tidak.
1: Itu memang pasang surut lah ya.
0: Betul. And it's something normal. Untuk kok bisa naik ke atas juga.
1: Betul.
0: Kayak gitu.
1: Okay. Nah, kalau misalnya turun berarti kita harus evaluasi apa yang perlu diperbaiki.
0: Iya. Sekalipun kok gagal juga toh, kayak ada failure, selagi kok punya mentalitas mau mencoba lagi, menurut saya tidak gagal.
1: Untuk gagal. Yeah. Oke. Okay. Malah jadi batu loncatan.
0: Exactly.
1: Okay. Baik. Menarik nih. Nah, kak, apakah ada selama ini ya, selama entah ketika di Australia atau balik ke Papua ini, pencapaian terbesar yang membanggakan sejauh ini apa?
0: Oh, kalau untuk pencapaian terbesar sih mungkin pada saat saya kerja sebagai chef de partie itu. Karena dia punya time frame-nya itu pada saat saya magang dengan menjabat sebagai chef de partie itu dari umur 18 sampai 19 tahun. Dan saya menjadi perempuan paling muda dalam kitchen yang pindah-pindah 4 section dalam waktu kurun 9 bulan saja. Jadi saya kerja dari larder section sampai ke pizza section, hot section, sampai ke Hosper Grill yang section itu hanya kerja head chef saja.
1: Oh gitu.
0: Ya. Wah. Bahkan pada saat saya di semua section ini, saya kembali training saya punya supervisor yang training saya.
1: Oh gitu.
0: Ya, jadi waktu magang itu kan ada yang selalu kayak marah-marah kok, ajar gini-gini. Waktu saya kerja di bagian yang grill itu, saya balik ajar dia, balik marah dia. Di umur 19 tahun, sedangkan yang kerja itu umurnya 40-an ke atas.
1: Wow.
0: Dan sebagai chef de partie itu hal yang sangat membanggakan sih, karena bekerja sebagai full time job. Saya bangga karena saya bangun pagi setiap hari, kerja double shift nih banyak, 60 jam per minggu. 60 jam per minggu.
1: Wow.
0: Terus sudah hidup di negerinya orang, bertahan hidup dengan jabatan kayak begitu, menurut saya itu hal yang membanggakan buat saya sendiri. Karena saya sendiri tidak percaya kayak begitu.
1: Sampai di pencapaian seperti itu kan memang hal yang gak mudah juga ya.
0: Kayak gitu. Makanya honestly sebagai perempuan juga dalam kitchen kayak begitu, tapi dalam umur 19 tahun punya pencapaian itu saya bangga sih. Sama yang kedua ya, Cozy Corner.
1: Cozy Corner.
0: Kayak gitu.
1: Okay, baik. Nah, ini sharing-sharing aja ya. Maksudnya di luar dari yang ini.
0: Ya.
1: Kita sebenarnya umum lah ya, misalnya kalau misal di kitchen itu adalah sesuatu hal yang berat, maksudnya apa ya, agak bilangnya gimana ya,
0: stress levelnya kak, atau kitchen pace-nya itu yang memang bikin
1: lebih ke, kalau bilang kayak Chef Juna kan sempat bilang ya, kalau misalnya ini pandangannya dari
0: I've met a Chef Juna in my kitchen, so yeah.
1: Oh ya,
0: maksudnya kayak tipikal yang kayak Chef Juna tuh ada
1: banyak ya?
0: Sekali. Malahan head apa sous chef saya itu dia juga tipikal yang kayak Gordon Ramsay, Chef Juna campuran.
1: Waduh.
0: Langsung double combo itu. Karena kayak walaupun saya sudah kerja secepat mungkin, tetap harus ada yang salah.
1: Oh Oh gitu.

0: Dia tetap kok harus dimarahi juga. Seperfect apapun saya mencoba untuk buat dia bangga, tetap ada hal ada saja exactly. Okay. Karena katanya tetap harus membangun mental, bahkan sampai kata-kata yang sangat buruk sekali berkaitan dengan perempuan. Oh, semuanya tuh dilontarkan sudah saya rasakan.
1: Dirasakan.
0: Tapi sudah menjadi kayak tidak suka bal sih, karena sudah terbiasa dari waktu kerja sebagai waitress di yang di tempat sebelumnya ini. Karena waitress dengan chef selalu saja ada hal yang baku cekcok. Jadi sudah diteriaki kah, mau dimaki, sudah sangat terbiasa. But yes, the stress level is so real. Apalagi kok kerja dalam rentan waktu 12 sampai 14 jam per hari, kok berdiri baru bergerak full, dimarahi setiap hari tuh, itu emang lama-lama tuh hanya jadi bahan negatif di kepala saja. Apalagi kan full dengan kata-kata negatif saja toh.
1: Iya, betul.
0: Baru kerja, baru kalau di bagian grill kayak bakar-bakar tangan.
1: Aduh,
0: ini
1: itu lagi.
0: Kayak mentalitas kayak ya sudah, yang penting saya punya steak ini sempurna, kalau saya terluka tidak apa-apa. Okay. Itu kan sudah kayak aduh, sudah saking
1: tertekan.
0: Okay. Kayak begitu.
1: Nah, fun fact nih teman-teman, kalau ya mungkin yang nonton live ya tahu nih, kalau misalnya di beberapa ini ada bekas-bekas kitchen
0: luka.
1: Ya.
0: Wah. It's like a real life tattoo tanpa kok pakai tattoo yang ink gitu.
1: Udah langsung ada. Oke, okay. Ya istilahnya semua. Sebagai pengingat juga ya.
0: I love it though, sebagai reminder saya punya kerja keras. Wah. Jadi mama yang tinggal kasih bio placenta untuk kasih hilang, tapi saya kayak saya mau keep saja sih sebagai tanda kerja keras selama di sana.
1: Oke, baik. Oke, kita kembali ke topik nih Kak ya.
0: Boleh.
1: Oke. Menurut Kak Nadia nih, apa tantangan terbesar generasi muda Papua saat ini?
0: Tantangan terbesar palingan ini sih kayak habit untuk mau keluar rumah dan kerja sih. Kayak untuk motivasi kayak kita harus kerja nih untuk masa depan yang kayak begini-begini. Atau kayak yang tadi saya bicara tentang investasi di diri sendiri itu, mau dari skill, pengalaman, edukasi, itu masih agak tenggelam ya, belum terlalu exposure out there. Kayak begitu. Karena di sana tuh kan anak-anak mudanya kan selalu semuanya sangat kayak haus untuk mau bekerja, kayak begitu.
1: Iya, tadi pace-nya cepat sekali.
0: Exactly, kayak aduh saya tidak mau lama-lama dalam rumah kayak begini saja. Saya harus keluar, hidup yang sehat, punya pekerjaan sendiri, live my life, kayak gitu. Saya pengen sekali anak-anak muda tuh dari sekarang banyak yang punya pemikiran tentang financial freedom sih. Kayak mengejar financial freedom itu. Bahkan punya motivasi untuk bekerja sih.
1: Ada motivasi untuk bekerja ya. Mengurangi beban, enggak selepas sepenuhnya tapi mengurangi beban orang tua.
0: Iya, itu. Cuman itu sudah kendala di sini emang karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada. Iya, makanya saya berharap sih pengen juga membantu volunteer biar bisa makin, siapa tahu one day I could give the same thing kan.
1: Amin.
0: Ya, job provider juga untuk generasi selanjutnya.
1: Ya. Oke. Nah, Kak kan juga sebagai owner dan juga muka usaha ya. Nah, apa yang paling dibutuhkan buat anak muda nih agar berani untuk memulai atau membuka usaha nih?
0: Kalau untuk saya sih kan sudah pasti yang penting kamu memulai dulu.
1: Mulai.
0: Jadi jangan kayak pikir-pikir banyak kalau punya insting untuk memulai bisnis ini ataupun di luar bisnis saja. Yang penting kok lakukan sih. Sama tetap kayak kerja keras untuk mencapai target tersebut. Dan saya juga sempat ada tulis di sini tentang kayak jangan biarkan keadaan kayak buat kau berhenti. Kayak jangan biarkan keadaan orang-orang di sekitar kau yang bilang kau tidak bisa membuat kamu jatuh kayak gitu. Kayak always percaya dengan kau punya potensi diri sendiri sih. Kayak yakin saja pasti bisa. Selagi kau punya diri sendiri percaya bisa, ya sudah kau bisa. Kayak begitu sih.
1: Kepercayaan diri itu memang penting sekali. Apalagi kalau misalnya
0: Pas-pas barusan kemarin saya selesai ini, ikut Kakak Desi juga, dia pernah di Produa sini juga. Dia tentang upskill public speaking untuk anak-anak. Saya juga bagian dari proyeknya dia. Makanya kita sama-sama kayak mengajarkan tentang kayak jangan takut salah, yang penting berani dulu.
1: Yang penting berani dulu.
0: Exactly, kayak gitu. Oh, apalagi dari anak-anak kecil kan, kita kasih tahu mereka, kalau kakak bisa, pasti kamu juga bisa, kayak gitu.
1: Oke, okay. Yang membangun percaya diri anak muda generasi muda ya.
0: Kayak begitu.
1: Karena memang tidak dipungkiri juga, anak-anak zaman sekarang agak minderan.
0: Yes, entah, betul.
1: Entah dia malu dengan pencapaian orang, entah dia malu dengan diri sendiri, dan lain-lain. Nah, itu mungkin harus segera, entah dari lingkungan, keluarga, dan sekolah, mungkin bisa membantu ya,
0: betul.
1: Membangun kepercayaan diri teman-teman.
0: Iya, apalagi banyak teman-teman saya juga yang punya niat untuk sekolah ke luar negeri dan lain-lain, cuman mereka punya lingkungan tuh tidak mendukung mereka, akhirnya mereka kayak, ayah sudah, terusnya sudah satu kali, kayak begitu, padahal tidak usah terlalu dengar what people have to say about you. Kau yang menentukan kau pun jalan, jadi kalau kau, masa kau mau dibikin susah sama orang lain juga.
1: Betul sih. Jadi ya kalau misal memang udah mau punya, ya tadi cita-cita, kerja aja dulu.
0: Iya.
1: Kerja sampai mentok, udah nggak ada jalan lagi, baru mungkin usaha yang lain dan lain-lain. Pokoknya mulai aja dulu.
0: Iya. Kayak jangan hanya pikir untuk hari esok, tapi in the next 3 to 5 years, kayak begitu.
1: Oke, bang. Menarik. Memang itu hal yang diperlukan ya.
0: Betul.
1: Nah, menurut Kak Nadia nih, apakah harus kuliah di luar negeri untuk bisa sukses?
0: Tidak sama sekali.
1: Tidak, ya?
0: Kuliah di Manokwari juga tidak pernah kayak memberikan kok kayak kok lebih, maksudnya yang lain lebih sukses kalau ke luar negeri, kayak gitu. Sebenarnya tidak sih.
1: Tidak menjamin ya.
0: Iya, tidak apa, sukses itu kan masing-masing yang kayak menjalaninya toh, sesuai dengan masing-masing punya berkat, dengan jalan Tuhan.
1: Okay.
0: Kau mau lulusan dari luar negeri, dari Harvard, Oxford, maupun kau lulusan dari Yogyakarta, dari Manokwari juga, masing-masing ada porsi dan berkatnya sesuai dengan apa yang kau kerjakan.
1: Okay.
0: Kayak begitu. Jadi, menurut saya tidak selalu kau harus ke luar negeri, kayak gitu. Yeah. Bahkan tidak perlu, kok kuliah, kok kerja duluan pun tidak masalah.
1: Yeah.
0: Kok kerja baru kuliah tidak apa-apa.
1: Yeah.
0: Sukses kan bisa terdefinisikan dengan banyak hal ya.
1: Yeah,
0: mau di bidang manapun itu, yang penting kok kerjakan dengan kayak full with all your heart and you and you achieve something from it, itu kok sudah sukses.
1: Betul.
0: Kayak begitu.
1: Ya, karena kesuksesan tiap orang beda-beda ya, dan relatif. Iya, entah. Menurut saya jadi penyiar ini adalah kesuksesan juga bisa jadi, atau mungkin orang lain.
0: Tapi kan kayak Kakak Ardi memberikan wadah juga untuk kayak saya ini untuk bisa menyampaikan ke teman-teman di RRI Pro 2.
1: Betul.
0: Kayak begitu. Nah, tanpa Kakak juga saya tidak bisa ada di sini. Jadi kayak simbiosis. Mutualisme.
1: Oke.
0: Kayak gitu.
1: Dan nah, karena dia nih ya mau tanya nih, cara untuk melihat peluang di sekitar gimana sih Kak?
0: Mencari celah sih.
1: Mencari celah.
0: Peluang sama kayak Cozy Corner itu kan karena masa kuliah lagi libur.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya kita 3 bulan tuh tidak buka di Plaza. Nah, bagaimana nih kita mencari peluang?
1: Nah, itu.
0: Kalau kita itu melalui event-event di Manokwari.
1: Oke.
0: Okay. Jadi selain di MCM ini kan lagi banyak ini sementara bulan Juli Agustus ini ada event Raimuti dan lain-lain tuh. Selalu reach out, komunikasi. Jangan kau hanya berdiam diri. Kalau kau lihat ada peluang di depan mata, itu kau harus menggapai hal tersebut. Kau harus, kayak misalnya ada peluang ini di atas sana. Nah, kau harus naik tangga itu step by step untuk ke sana.
1: Okay.
0: Kayak begitu. Sama, kau harus percaya diri untuk bisa mengambil peluang tersebut. Kalau ada target, kejar. Bahkan bikin dia punya list, terserah. Goal-goal, terserah. Yang penting, kalau rasa ada peluang, kenapa tidak ambil saja gitu? Saya rasa peluang untuk bisa membangun Cozy Corner lebih daripada yang sudah ada. Jadi saya ambil peluang itu dan balik dari Australia yang sudah negara yang kayak maju begitu untuk balik ke Manokwari lagi. Karena saya yakin ada peluang di kota Manokwari untuk membangun bisnis culinary and hospitality yang tadi saya bilang.
1: Okay.
0: Kayak gitu.
1: Oke, okay, baik. Nah, ini mungkin agak ini kayak kenapa kok memilihnya F&B waktu itu? Kenapa kok mungkin kan banyak banget peluang usaha yang lain,
0: di retail atau apa?
1: Iya, di retail dan lain-lain. Kenapa kok ke F&B? Apakah karena emang di Australia juga sudah ada pengalaman, atau bahkan mungkin waktu di Australia pun kenapa kok milih F&B waktu itu?
0: Oh, waktu itu malah saya sama sekali tidak punya, I don't have any motivation in F&B. Ha, sama sekali tidak punya hobi untuk memasak dan lain-lain. Itu pun yang saya sampaikan ke mama. Karena saya kayak, aduh, kenapa harus sekolah chef? Kayak why? Terus mama dia bilang, ini siapa tahu batu loncatan. Ini nah tidak pernah tahu Tuhan bawa ke arah mana. As I said, expect the unexpected. Kayak begitu. Dan kenapa F&B? Karena memang latar belakang pada saat mulai kerja kan di dunia F&B atau hospitality.
1: Okay.
0: Jadi skill dan experience mahal yang sudah didapatkan di sana itu saya sudah dapatkan dan saya mau kayak terapkan di Manokwari.
1: Di Manokwari juga. Okay.
0: Tetapi mungkin bukan passionnya di F&B-nya tetapi di business side-nya.
1: Business side-nya. Ya.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Sebagai entrepreneur juga saya pengennya tuh fokus ke berbisnisnya. I like the challenge.
1: Okay,
0: kayak gitu.
1: Baik.
0: I think ya bisnis sih.
1: Business
0: how to
1: ya.
0: Manage. I like leadership management. Mm-hmm. Jadi okay. Lebih karena berbisnis side-nya itu. Mm-hmm. Tapi juga karena sudah dapat ilmu.
1: Ada ilmu ya.
0: Ya F&B akhirnya ya. Sudah pas.
1: Okay.
0: Kenapa tidak mencoba dari sisi itu dulu, kayak gitu.
1: Oke, okay. Menarik ya. Berarti memang bukan dari F&B-nya yang itu, tapi dari manajemennya.
0: Exactly,
1: bisnisnya. Oke, okay, baik.
0: Tapi karena ada ilmu itu juga, kita
1: ya,
0: berbagi
1: ya.
0: Lah, kayak gitu.
1: Oke. Okay. Nah, Kak, apa yang ingin Kakak Nadia nih tinggalkan sebagai warisan bagi generasi muda Papua nanti?
0: Oh, untuk generasi Papua, tadi saya udah bilang tentang yang penting memulai dulu kan,
1: yang penting memulai dulu,
0: sama
1: betul.
0: Jangan takut salah, tidak usah memulai dari hal yang besar, tetapi mulai dari langkah-langkah kecil, sama jangan ragu untuk memulai karena keadaan atau orang di sekitar. Kalau misalnya saya bisa juga, pasti yang lain juga bisa dengan okay. Investasi pada diri sendiri.
1: Investasi
0: biarpun ku ikut kayak hal-hal kecil, ambil skill-skill kecil atau edukasi apa begitu, itu jadi ku punya tabungan sendiri begitu. Jadi kedepannya kalau orang mau cari ku untuk pekerjaan ini, ku tuh ada skillnya.
1: Oke. Okay.
0: Kayak baik. Begitu. Jangan pernah ragu dengan ku punya impian atau apa, karena semua orang pasti bisa dengan dia punya porsi masing-masing.
1: Oke, wah menarik. Nah, Kak, kita masih bahas soal Cozy Corner.
0: Yes.
1: Nah, di sini berarti Kakak sudah berjalan berapa tahun sudah
0: Cozy Corner-nya ya? Dari 2024. So, ya 2 okay. tahun.
1: Nah, itu sudah mungkin apakah sudah ada pekerja, maksudnya staff-nya kah? Ada berapa dan mungkin
0: kita punya staff itu ada 4 dari tahun 2024 sampai tahun yang ada ini.
1: Oh oke, okay. Ada 4 staff termasuk itu
0: pun,
1: atau? Oh, enggak.
0: Iya. Tidak. Saya tidak. Di luar.
1: Di luar. Oke, okay, ada 4 staff. Oke, okay, baik. Itu juga apakah semua ada background kitchen atau gimana?
0: Tidak sih.
1: Oh enggak.
0: Hanya salah satu dari mereka yang pernah kerja di kafe otoritas juga di Manokwari.
1: Oh, okay.
0: Tetapi lain daripada itu mereka betul-betul fresh, tidak pernah. Kan saya punya pisau chef yang 24 cm.
1: Oh, okay.
0: Jadi saya pakai karena lebih terbiasa pakai pisau besar. Itu pun lama-kelamaan mereka ikut saya cara potongnya.
1: Oh gitu.
0: Akhirnya okay. Mereka bilang di rumah tuh potong bawang putih yang kecil dengan bawang merah pakai pisau besar.
1: Oh iya.
0: Tidak bisa pakai pisau kecil. Karena okay. lebih enak saja mereka bilang kayak begitu. Sama service wise, customer service, dari okay. kebersihan kitchen, itu standarnya mereka sudah langsung good sekali.
1: Okay.
0: Bangga. Karena bisa kayak sharing pelan-pelan dari lingkupan mereka dulu, baru siapa tahu nanti, kedepannya ya, bisa lebih leluasa. Maybe make workshops,
1: okay.
0: or maybe bisa apa sebarkan lagi toh ke lebih rencang lebih luas lagi kayak gitu.
1: Oke, okay, menarik ya. Berarti memang apa yang sudah dari luar, ilmu-ilmu yang di luar diterapkan.
0: Terapkan
1: mulai
0: dulu dari teman-teman dulu, staff-staff yang kerja.
1: Oke, okay, gitu. Keren nih. Nah Kak, kita kembali mungkin ke mimpi nih Kak. Nah, mimpi terbesar Kakak untuk di Papua dalam 10 hingga 20 tahun ke depan apa nih Kak?
0: Untuk 10 hingga 20 tahun ke depan, saya pengen, ini sudah pasti Cozy Corner nih, saya pengen dia sudah jadi. Sebenarnya okay. kafe sih, pengen bikin kafe WFC.
1: Oh, okay.
0: Ataupun entah apa konsep kedepannya, tetapi menjadi wadah dengan konsep yang baru okay. untuk masyarakat di sini juga. Saya pengen juga bikin kayak apa events di Manokwari, biar Manokwari ini lebih kayak meriah lagi, membuka kayak new opportunities kayak begitu. Bahkan saya pengen membuka lapangan pekerjaan sih.
1: Okay.
0: Itu saya pengen sekali. Bahkan volunteering and stuff like that, saya juga pengen menciptakan malahan, bukan hanya mengikuti tapi membuat hal tersebut juga. Untuk saya pribadi sih, in the next 5, 10, 20 years ahead, saya pengen menjadi perempuan Papua yang berkarir juga. Tidak okay. hanya di bidang F&B, tetapi as a businesswoman entirely juga ke depannya. siapa tahu bisa lebih memperkenalkan Manokwari atau lebih mengembangkan Manokwari lagi, bahkan bisa ekspansi keluar daerah Papua yang lainnya juga. Kayak begitu sih.
1: Itu cita-cita yang paling ini ya.
0: Iya.
1: Semoga terwujud, Kak. Semoga.
0: Amin amin amin. Karena, banyak amin.
1: Ya karena ya itu tadi untuk memperkenalkan daerah Manokwari sendiri supaya lebih dikenal dengan orang-orang Indonesia.
0: Iya. Sama ingin membuktikan kalau tong anak-anak Papua juga bisa. Kayak gitu.
1: Nah, itu. Nah, memang tiap orang memiliki porsinya masing-masing ya. Maksudnya dari kakak mungkin dari bidang bisnis dan lain-lain. Mungkin ada lagi teman-teman yang mungkin dari bidang musik atau bidang sepak bola atau apapun
0: ada
1: itu.
0: Ada semuanya. Ada.
1: Teman-teman punya porsi masing-masing untuk mengenalkan Manokwari ini supaya dikenal entah
0: betul,
1: juga dari Indonesia
0: betul
1: aja
0: sekali.
1: Tapi bahkan ke luar negeri.
0: Yang gitu. Penting kok confidence untuk maju, untuk kasih tunjuk aja.
1: Oke.
0: Harus maju duluan untuk maju kasih duluan. Tunjuk.
1: Oke, dan gak kerasa nih Kak, sudah di pukul 16.54. Jadi waktunya udah hampir
0: sudah terasa sih, terasa. Sangat asik sharing juga.
1: Betul, makanya banyak banget ilmu yang mudah. Dan saya yakin, maksudnya kakak ini masih banyak banget ilmu yang pingin di-share sebenarnya. Nah, sebelum kita akhiri nih Kak, mungkin apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman, untuk generasi muda supaya berani memulai, berani untuk melangkah ke depan?
0: Singkatnya sih, kalau saya bisa, pasti yang lain juga bisa kan. Berarti kalau dari saya sih, as I said, selain dari investasi diri sendiri, kok masih muda. Jadi jangan takut untuk melihat opsi A, B, C, D yang ada. Dan punya kepercayaan diri kalau kok bisa. Yang penting kok rendah hati, kerja keras untuk mencapai target tersebut, pasti bisa. Kayak gitu. Dan kalau ada peluang, ada celah, harus ambil.
1: Harus ambil.
0: Kayak gitu. Kok mau punya impian, mau kerja kah, mau punya beasiswa ke luar negeri juga, go on your laptop, search it, find it, kayak begitu. Jangan hanya berdiam diri, kok harus bergerak. Saya punya bapak waktu dengan saya kerja cleaning di luar negeri sana, baru orang-orang bule ini dong tinggal puji-puji, kenapa kok sapu halaman tuh sampai bersih sekali, mengkilap. Bapak bilang ke saya, itu dari bapak sapu-sapu halaman di rumah Sentani di Jayapura. Setiap pagi, disiplin, that's
1: discipline.
0: It. Hal yang dia bikin dari dia masih muda itu, barang itu terpakai pada saat dia di luar negeri. And that's the reason, karena bapak dia hebat, akhirnya dong melihat saya juga sebagai anak yang hebat, kayak begitu. Jadi disiplin, kalau ada orang yang bilang kok tidak bisa, kok bisa, kayak gitu. Sama berani dulu, berani, bikin saja sih. Jangan tunggu orang bilang ini, yang penting kalau kau punya insting ada, keyakinan ada, just do it. Whatever it is, just do it, investasi pada diri sendiri, dan tidak pernah ada kata terlambat. Sama sekali.
1: Tidak ada kata terlambat.
0: Tidak pernah.
1: Oke, baik. Ya, mana lagi ya tadi banyak banget ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Kak Nadia tadi juga. Mungkin kalau bisa disimpulkan sedikit, ayo teman-teman kita jemput bola. Istilahnya jangan kita hanya menunggu momen, menunggu momen. Kita cari momen itu supaya kita bisa lebih maju lagi sebagai batu loncatan juga.
0: Iya, betul. Selalu ada batu loncatan dan tantangan, tetapi tergantung bagaimana kok kejar kesuksesan tersebut. Karena dia tidak akan datang saja. Kok harus angkat kaki. Bapak kejar itu. Kayak gitu sih.
1: Oke, menarik. Nah, luar biasa sekali perbincangan kita di sore hari ini ya, Kak. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil nih, bahwa sejauh apapun kita melangkah, pengalaman akan menjadi lebih bermakna ketika dibawa pulang dan memberikan manfaat di daerah kita masing-masing.
0: Amin, betul sekali.
1: Nah, terima kasih kepada Kak Nadia sudah bergabung bersama kami, memberikan inspirasi.
0: Senang hati sekali, senang hati.
1: Memberikan inspirasi ke teman-teman Pro 2 dan teman-teman Pro 2, terima kasih juga sudah ikut bersama kami di obrolan sore hari ini. Dan saya Ardi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tetap semangat berkarya, terus belajar, dan jangan pernah takut kembali untuk membangun tanah kelahiran.
0: Betul sekali.
1: Sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Selamat sore dan salam inspiratif.
0: Thank you.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan gimana nih tadi bincang-bincangnya, keren gak? Kalau Ardi sih merasa termotivasi ya, dan merasa mendapatkan banyak banget inspirasi, pelajaran, dan juga iya tadi soal budaya ya, banyak banget budaya yang di luar, di Australia itu bisa banget untuk diterapkan di kehidupan di Indonesia ini gitu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal budaya, kita akan bahas di tanggal 30 Juli memperingati hari apa aja sih, dan berikut adalah 4 momentum pentingnya. Oke, yang pertama nih, Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Ya, salah satu peringatan yang jatuh pada tanggal 30 Juli ialah Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Momentum tersebut mengenang penyatuan berbagai organisasi kepanduan menjadi satu wadah nasional pada tahun 1961. Yang kedua, ada Hari Persahabatan Internasional. Ya, selain diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka, tanggal 30 Juli juga menjadi Hari Persahabatan Internasional. Peringatan ini ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperkuat persahabatan antar bangsa, antar budaya, dan antar agama, teman-teman. Yang ketiga, ada Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Waduh, serem ya. Ya, komitmen membangun kehidupan yang lebih baik juga diwujudkan melalui Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Peringatan ini menjadi pengingat pentingnya mencegah tindakan pidana perdagangan orang di seluruh dunia. Yang keempat, yang terakhir, ada Hari Snorkeling Sedunia. Waduh. Ya, selain berkaitan dengan isu kemanusiaan, tanggal 30 Juli juga mengangkat kepedulian terhadap lingkungan melalui Hari Snorkeling Sedunia, di mana momentum ini mengajak masyarakat menikmati keindahan bawah laut secara bertanggung jawab. Nah, itu tadi adalah 4 momentum yang diperingati di tanggal 30 Juli ini, teman-teman.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini, layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi, dan gak kerasa nih udah di pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur. Ardi nemenin teman-teman Pro 2. Gak usah kangen, gak usah merasa kesepian, karena sesaat lagi akan ada penyiar berikutnya. Jadi Ardi izin pamit undur diri dari ruang dengar kamu nih, dari 97,8 MHz ini. Dan stay tune aja terus jalurnya Pro 2, karena masih banyak banget lagu-lagu hiburan dan juga informasi menarik lainnya hingga nanti ditutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

bila tiba saatnya, takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Thank you all.

الله أكبر الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Ya, kaum muslimin dan muslimat banget, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro, terima kasih masih di 97.8 MHz. Dan teman Pro, nanti di pukul 21 kita gabung dengan Prodo Jakarta ya, untuk program Musik Live Chat MLC barengan Mita Palupi dengan hostnya Ocha.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lo cerita sama kita,
0: lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2 Kementerian Kemenpo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak serius bagi korban. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Demikian Info Pro 2.

0: Loh, mainan nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang.

0: dan produksi energi yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Teman terbaik kamu.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Teman terbaik.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Enggak.

sedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha. Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, berpikir dan menjadi kaya menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengiklami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Iya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.

0: Warga condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lo mancung soalnya. Maksud gue,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gue menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti
1: harapannya
0: ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur sih. Dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palubi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan, Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Mm. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya gak belajar banget juga ya. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya. Terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh di konten Instagram lu yang masih di private itu?
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bocah Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy,
0: ya kan.
1: Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh gak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya. You are the only exception but you are the only exception.
0: Wah itu versi ya waktu itu lo cover?
1: Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu?
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day tuh juga
0: Green
1: aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Okay. Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo
1: aku sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya yang saat itu lagi booming apa.
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti.
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku. Akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus yaudah aku
0: siapa
1: coba.
0: Siapa temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu, teman lama?
1: Teman lama.
0: Oh berarti udah follow lu lama tuh dia tuh ya?
1: Iya memang saat itu.
0: Udah ngincer?
1: Gak tahu juga ya.

0: influencer.
1: Oke. Okay.
0: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
1: Oke.
0: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
1: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
0: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
1: Terus. Terus.
0: Aku disuruh bertapa. Oh. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu, sayang kalau yang denger cuman itu aja.
1: Teman-teman sendiri aja.
0: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya, IG-nya, terus konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini. Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak, "Oke nih Mit, ayo kita berproject bareng." Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
1: Oke, berarti tadi sama filosofi gitar.
0: Filosofi gitar.
1: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
0: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
1: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
0: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
1: Jadi project itu sama mereka berarti ya?
0: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ. Ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan ya? Gitu kak.
1: Luar seru biasa banget. Karena teman berdua, percaya atau enggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
0: Ya amin.
1: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
0: Bandung
1: ya, tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru mm-hmm. banget. Ini apa istilahnya ya, Kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, Kak.
0: Gimana proses kepikiran penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, Kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, Kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat
0: itu. Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, Kak. Ya aku denger, oh kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, Kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke. Okay.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, Kak. Bandung bukan cuma milikku, atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Okay. Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook-nya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, ozanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih, Kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu, Kak. Aku jadi mau tanya, Kak Oza ada kenangan tersendiri enggak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis, bener. Ya kan. KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Kak, Bandung gak bisa diem sekarang. Untuk kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya, Kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Iya. Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, iya, Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, Kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya. Yeah.

0: lepas tak bisa lupa gitu
1: lah. Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Oh, maksudnya Buah Batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, gak ada
0: atau
1: ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin.
1: Apa
0: kak?
1: Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit. Cimbelut. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Kor-

0: Tapi dia yang nyari?
1: Aku sih, okay, jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi, notasi ya, udah sama chord gitu. Hmm? Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak, gue mau tanya karena gini, setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing. Betul. Ya kan, nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik.
0: Asik.
1: Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana, murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak, okay, gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oke.
1: Okay. Aku dibayar berapa ini?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oh, oke, okay. Kita dengerin dulu ini dia, Mita Palupi dengan Bandung teman Pro 2.

0: Teman berdua masih barengan Osa dan juga Vita Palupi. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Vita _ Palupi, semuanya sama.
0: Vita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Palupi.
0: Vita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zah udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu
1: sih Rev ya. Jadi Rev sedikit ya berarti ya?
0: Ya oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Balubi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Balubi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye. Bye.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: guess I'm selfish.
1: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Teman terbaik.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tambahan.

0: John, gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak De?
1: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Teman terbaik kamu.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur

sandwich atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan

Sudah berdengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian siaran Pro 2 untuk edisi 30 Juli 2026. Kita jumpa lagi esok pada pukul 4 pagi lewat 55 menit waktu di Timur, tentunya pada frekuensi yang sama 97.8 MHz. Akhirnya saya Vera bersama rekan Joshua mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam masyarakat kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di darah tetap di darah. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Selamat pagi sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari, mengudara pada FM 97,8 MHz, menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Baiklah sahabat, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini.
2: Info Pro 2.
3: Ya teman-teman, Info Pro 2 pagi ini datang dari pemerintah menganggap kritik penting untuk menyempurnakan kebijakan. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana pemerintah senantiasa membuka diri terhadap seluruh kritik masyarakat demi memperkuat tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut menjadi bagian utama dari upaya penyempurnaan berbagai kebijakan prioritas nasional saat ini. Pemerintah menjadikan masukan publik sebagai bahan evaluasi penting pada Senin 27 Juli 2026. Proses evaluasi secara berkala dilakukan guna memastikan seluruh program negara mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI Muhammad Qodir mengatakan sikap resmi pemerintah terkait hal itu. Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai dorongan penting dalam memperkuat iklim kebebasan berpendapat di Indonesia. Sekian Info Pro 2 edisi Jumat 31 Juli 2026.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Ya, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Halo, halo, hai. Ardi di sini kembali menemani teman-teman Pro 2 di jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, bakalan banyak banget informasi dan juga lagu-lagu menarik yang akan menemani teman-teman Pro 2 di hari Jumat ini di tanggal 31 Juli 2026. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, saat lagi akan ada lagu dari Tiara Andini dengan judul Bukan Untukku.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, ku tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.

masih setia bersama Arti di 97,8 MHz, teman terbaik kamu di Pro 2 RRI Manokwari ya tentunya. Dan teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune aja terus jalurnya Pro 2, karena di bakal ngasih informasi dan juga lagu-lagu menarik yang akan menemani aktivitas teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan buat teman-teman Pro 2, hari selalu kalau pagi ya, ngingetin buat jangan lupa untuk minum air putih banyak-banyak. Ya jangan terlalu banyak sih, paling enggak 2 gelas lah pagi-pagi ini. Jadi nanti supaya teman-teman Pro 2 terhidrasi untuk tubuhnya dan juga untuk mengurangi dehidrasi juga ya teman-teman. Dan minimal 2 liter untuk perharinya. Jadi jangan tiba-tiba pagi langsung 2 liter ya, kembung yang ada nanti. Nah teman-teman, sesaat lagi akan ada lagu dari Bernadia dengan judul Rabun Jauh. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Pradua. Selamat pagi teman Pradua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. Krik, krik, krik.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Nama sudah jatuhnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman. Kita bahas apa ya? Ya, yuk kita bahas. Ini mungkin segmentednya buat ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu yang sedang hamil mengandung anak ya. Waspadai makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil. Ya, kehamilan menjadi masa penting yang membutuhkan perhatian ekstra, terutama dalam memilih makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Beberapa jenis makanan ternyata beresiko untuk membahayakan ibu maupun janin apabila dikonsumsi tanpa memperhatikan keamanan dan cara mengolahnya ya. Melansir dari berbagai halaman kesehatan, berikut adalah jenis makanan yang dihindari oleh ibu hamil agar kandungan tetap sehat. Yang pertama adalah ikan dengan kandungan merkuri tinggi. Ya, ikan seperti hiu, ikan todak, kemudian makarel raja, dan juga tuna berukuran besar mengandung merkuri dengan jumlah tinggi. Paparan merkuri berlebihan dapat mengganggu perkembangan sistem dan saraf otak janin selama berada dalam kandungan. Yang kedua adalah daging dan telur mentah dan setengah matang. Ya, daging dan telur yang belum matang sempurna berpotensi mengandung bakteri salmonella maupun parasit toxoplasma. Ya, mikroorganisme tersebut dapat meningkatkan risiko infeksi serius yang membahayakan kesehatan ibu dan perkembangan janin. Yang ketiga, susu dan produk olahan yang tidak dipasteurisasi. Ya, susu mentah serta keju yang dibuat dari susu tidak dipasteurisasi berisiko mengandung bakteri Listeria. Ya, infeksi bakteri tersebut dapat mengganggu menyebabkan keguguran, kemudian kelahiran prematur hingga infeksi berat pada janin. Keempat, ada seafood mentah di mana sushi, sashimi, tiram mentah maupun kerang yang belum dimasak dapat membawa bakteri, virus, dan parasit berbahaya. Yang kelima dan terakhir adalah hati dan jeroan dalam jumlah berlebihan. Hati sapi maupun berbagai jenis jeroan mengandung vitamin A dan bentuk retinol yang cukup tinggi. Konsumsi berlebihan selama kehamilan dikaitkan dengan meningkatkannya risiko gangguan perkembangan pada janin pada sebagian kondisi. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi mungkin lebih diperhatikan ya untuk ibu-ibu hamil yang untuk makanan-makanannya seperti itu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat

bahas seputaran hiburan untuk menemani aktivitas teman-teman di Jumat pagi ini ya. Siapa sih yang gak tahu film Jumanji? Nah, ternyata Sony rilis trailer perdana film Jumanji Open World. Ya, teman-teman, Sony merilis trailer perdana film ketiga dari waralaba Jumanji berjudul Jumanji Open World. Ya, trailer tersebut menampilkan kembalinya para pemeran utama termasuk Downey Johnson, kemudian Kevin Hart, Jack Black, dan juga Karen Gillan. Ya, film terbaru ini melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya, yaitu Jumanji Welcome to the Jungle pada tahun 2017 dan Jumanji The Next Level di tahun 2019. Kedua film tersebut berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar dolar AS atau Amerika Serikat ya, atau kalau dirupiahkan sekitar 30,7 triliun di seluruh dunia. Nah, waralaba versi reboot ini mengembangkan konsep dari film asli Jumanji pada tahun 1995 ya, yang dibintangi oleh Robin Williams dan Kirsten Dunst. Jika film pertama berpusat pada permainan papan misterius dan versi terbaru mengubah ceritanya menjadi dalam dunia video game. Nah, cerita Jumanji Open World kembali mengikuti sekelompok karakter yang termasuk ke dalam masuk dalam game ya, dengan menggunakan avatar dengan kemampuan berbeda. Nah, karakter tersebut diperankan oleh Johnson, Hart, Black, dan Gillan. Dilansir dari Variety pada Kamis 30 Juli 2026, film ini mempertahankan unsur aksi, komedi, dan kekacauan akibat pertukaran tubuh yang menjadi ciri khas dua film reboot sebelumnya. Sejumlah aktor lain juga tampil seperti Danny Vito, Nick Jonas, Aquafina, kemudian ada Marin Hinkel, Bibi Norwood, Lamorin Morris, dan Rhys Darby. Dua aktor baru yaitu Holden Bird dan juga Jack Jaws turut bergabung dalam jajaran pemeran. Dan Kasdan juga ikut menulis skenario bersama Jeff Pinker dan Scott Rosenberg. Film ini diproduksi oleh Matt Tomac, Donnie Johnson, Danny Garcia, Hiram Garcia, dan juga Jake Kasdan. Jadi buat teman-teman yang mau nonton, sabar-sabar dulu ya, karena akan tayang di tanggal 11 Desember nanti. Tapi jadwalnya masih mungkin diundur ya hingga periode Natal nanti, teman-teman.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Ha ha ha.

Ya teman-teman, masih di Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan gak kerasa nih udah di pukul 8 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Nah teman-teman, enaknya kalau pagi-pagi bahas apa ya? Mungkin bahas sarapan kali ya. Nah ya, kita bahas yuk, cocok untuk bulking. Ini makanan berprotein tinggi yang mudah ditemukan. Ya, informasi ini dilansir dari berbagai sumber, di mana protein menjadi salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, terutama bagi mereka yang sedang menjalani program bulking atau ya memperbesarkan badan ya. Selain membantu meningkatkan massa otot, asupan protein juga berperan dalam memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Nah, melansir dari berbagai sumber kesehatan, berikut adalah daftar makanan berprotein tinggi yang mudah ditemukan. Yang pertama tentu aja paling sering banget dimakan, mungkin paling sering banget untuk ditemukan, yaitu telur. Ya, telur dikenal sebagai sumber protein yang dengan kadar 6-7 gram per butirnya dan kandungan asam amino esensial. Yang kedua ada dada ayam. Wah, siapa yang gak suka ayam nih? Dada ayam menjadi pilihan favorit banyak orang karena mengandung protein tinggi, yaitu 31 gram per 100 gram penyajian. Yang ketiga ada ikan. Nah, apalagi di mana akuarium ya, pasti banyak banget jenis

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: touch.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil...